0: terdapat sekitar 600 meter ruas jalan yang belum dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Sragen berencana melanjutkan pembangunan tersebut melalui anggaran tahun 2027. Pemerintah berharap perbaikan Jalan Gunung Banyak Sidorejo dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
1: Kita meninjau ruas jalan Gunung Banyak Sidoarjo, pembangunan jalan seluas 1,6 km dengan anggaran 3,4 miliar. Alhamdulillah jalannya sudah selesai dibangun, tinggal menunggu waktu untuk dibuka bagi masyarakat umum. Harapan kita semoga jalan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memudahkan arus lalu lintas, dan masyarakat bisa bahagia dengan jalan yang halus di desa-desa.
2: Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah yang masuk dalam program prioritas nasional peningkatan produksi tebu sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, dalam program tersebut, Sragen mendapatkan alokasi pembongkaran ratun, peremajaan tebu, dan perluasan areal tanam seluas 1.670 hektar. Namun, realisasi hingga saat ini baru mencapai 746 hektar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 923 hektar. Pembongkaran ratun merupakan upaya mengganti tanaman tebu lama dengan bibit baru guna meningkatkan produktivitas. Perluasan areal tanam difokuskan pada pembukaan lahan baru sebagai bagian dari target swasembada gula nasional. Ditambahkan, secara potensi, luas lahan tebu di Sragen mencapai sekitar 6.500 hektar. Sebenarnya cukup untuk memenuhi target tersebut. Namun kendala utama terletak pada ketidaksinkronan waktu antara penyaluran bantuan dan kesiapan lahan petani. Sehingga saat bantuan bibit turun, petani belum siap karena lahan masih tertanami tebu. Akibatnya, bantuan tidak terserap optimal.
3: Kabupaten Sragen itu menjadi salah satu area untuk peningkatan produksi tebu. Nah, Sragen mendapat jatah untuk pembongkaran ratun dan perluasan lahan itu sebanyak 1.670 hektar. Ya. Nah, sampai saat ini yang bisa menyerap program itu baru sekitar 740 hektar. Jadi masih kurang 900-an lebih hektar. Kalau dari sisi luasan lahan tebu yang ditanam di Kabupaten Sragen itu sebenarnya target itu bisa terlampaui. Karena luasan lahan tebu Sragen itu 6.500 hektar. Nah, ini problemnya adalah pada kadang antara pelaksanaan panen dan bantuan yang diberikan tidak match waktunya. Jadi misalnya bantuannya turun, bibitnya itu turun, nah kita masih belum siap, masih tebunya masih berdiri gitu. Belum lahan yang kering yang sudah siap untuk ditanam. Jadi tebunya masih ada gitu. Sehingga tidak bisa langsung terserap. Nah, ini yang sedang kita usahakan terus supaya bisa terserap, karena kalau dinominalkan relatif tinggi juga, 23 miliaran kami hitung itu.
4: Ini semuanya bantuan bibit,
3: benih, bibit dan HOK. Bibit dan bantuan tenaga kerja, bayar, dibayari. Jadi kalau ada petani mau bongkar ratun itu dibayari pemerintah. Nah, problemnya itu tidak match antara waktu bantuan turun dengan kondisi existing lahan.
4: Untuk mengamankan itu gimana targetnya?
3: Pemerintah dengan PG Mojo, dengan kelompok-kelompok tani itu koordinasi untuk mengatur antara bagaimana mensinkronkan masa tanam, masa bongkar ratun, dan rencana bibit datang.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026, Senin malam, 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guorjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, camat dan tamu undangan. Pengajian tersebut menghadirkan Mubalek, Kiai Haji Dr. Agus Budi Harto, MAG, dari Kecamatan Gemolong. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Guorejo, Daru Sucondro, menyampaikan rasa syukur karena peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 bertempat di Desa Guorejo. Selain itu, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Guorejo. Sejumlah pembangunan yang telah maupun akan direalisasikan, antara lain talut jalan, pengecoran jalan, serta pengaspalan jalan.
5: Saya sebagai pemangku wilayah di Dukuh Guorejo mengucapkan banyak terima kasih sekali dari bantuan Bapak Bupati yang sudah realisasi dan yang akan realisasi, termasuk bantuan Banvyu mulai dari talut jalan, cor jalan, ugi aspal jalan. Ini yang sudah kita laksanakan, Pak Bupati. Tinggal menunggu yang belum realisasi. Ini termasuk tempatnya Bapak Ibu semuanya di jalan ini yang nantinya akan dicor juga di wilayah Pohireng, juga di samping sini, ini juga akan dicor semua.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Desa Guorejo 2,68 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari 2,41 miliar rupiah yang bersumber dari pemerintah kabupaten serta 270 juta rupiah dari pemerintah provinsi. Bupati menjelaskan, salah satu proyek pembangunan utama di Desa Guorejo adalah peningkatan ruas jalan Pohireng Grobokan dengan nilai anggaran 1,4 miliar rupiah. Selain itu, terdapat pembangunan ruas jalan Pohireng Kedung Gandu dengan nilai 600 juta rupiah. Menurut Bupati, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten diperlukan karena kemampuan keuangan desa, khususnya dana desa, saat ini semakin terbatas. Dana desa yang sebelumnya dapat mencapai 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, namun saat ini berada di kisaran 300 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk mendukung operasional serta pemerintahan desa. Melalui kegiatan pengajian tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ini dibuat khusus untuk peringatan-peringatan hari-hari besar itu kita bersama dengan masyarakat. Untuk peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di Dukuh Ngerubukan Desa Guorejo. Sekaligus untuk menyampaikan informasi kepada warga Dukuh Ngerubukan Desa Guorejo bahwa terkait dengan pembangunan di Guorejo. Jadi data kami, data di pemerintah Kabupaten Sragen, anggaran pembangunan di Desa Guorejo ini tahun 2026 ini sebanyak 2,68 miliar. Itu terdiri dari dana dari kabupaten 2,41 miliar, dari provinsi 270 juta. Untuk pembangunan yang besar di Ngerubukan ini, satu adalah pembangunan ruas jalan Pohireng Ngerubukan senilai 1,4 miliar. Yang kedua adalah Pohireng Gedung Gandu 600 juta. Untuk pembangunan-pembangunan yang lain, nanti sebagian tugasnya Pak Lurah. Dana desa itu tidak sebanyak dulu lagi. Dari pemerintah pusat dulu ada sekitar 800 sampai 1 miliar, sekarang tinggal sekitar 300 juta.
2: Kabupaten Sragen telah memiliki standar operasional prosedur SOP terkait mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah Sragen. SOP tersebut mengatur langkah koordinasi yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, sehingga petugas dan pihak terkait dapat bergerak lebih cepat menuju tempat kejadian perkara, TKP, untuk melakukan penanganan dan pemadaman. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen akan melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, juga lingkungan rumah. Sementara beberapa waktu lalu, dalam satu bulan terakhir, terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan kelalaian dari pemilik rumah sendiri, biasanya terjadi karena konsleting listrik, sehingga sosialisasi dan edukasi akan melibatkan perangkat desa setempat, Babinkamtibmas, serta media sosial dengan harapan setiap kejadian dapat direspon dengan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
6: Untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen, sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut. Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri. Biasanya adalah karena terjadi konsleting listrik gitu. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babinkamtibmas, mungkin kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: The Land of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir di gelaran Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Nah, ini yang suka belanja online, biasanya kalau di tanggal-tanggal kayak gini tuh sale dan diskonnya besar. Selamat berburu sale. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, pagi hari ini saya Diana Harjono akan menemani Anda nanti sampai pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi LPPL Buana Asri. Dan tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di aplikasi layanan kami, yaitu di Radio Buana Asri. Baik, kita akan ke kabar pertama. Kabar yang sangat menyenangkan, tapi setelah yang satu ini. Ada Itkitaf 1-1.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama kita, kabar yang membahagiakan, yaitu tentang BPR BKK Karangmalang seragen gelar gebyar undian. Mitra Buana dan sudah mendengar, PT BPR BKK Karangmalang Persiroda Kabupaten Sragen menggelar penyaringan undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen, Selasa 8 September 2026. Undian berhadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan nasabah yang mempercayakan kebutuhan simpanannya kepada PT BPR BKK Karangmalang. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Sekda Sragen Hargianto, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan OJK serta ratusan nasabah. Hingga Agustus 2026 ini, aset BPR BKK Karangmalang mencapai 1,02 triliun rupiah. PLT Direktur Utama Dirut PT BPR BKK Karangmalang Sragen, Suparna, mengungkapkan pelaksanaan undian merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia menyatakan penyelenggaraan undian telah memperoleh surat izin iklan atau promosi undian. Undian gratis berhadiah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 607/5.5/PI.02/07/2026 tanggal 23 Juli 2026 serta surat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Reso Sragen nomor S1/40/8 Romawi/YAN.2.1/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Suparno menerangkan program undian tahun 2026 diikuti oleh nasabah tabungan Tamades, Simpel, Tamades Sejahtera, dan Deposito Berjangka yang memenuhi persyaratan saldo minimal Rp20.000 per 30 Juli 2026. Dalam pelaksanaan tahun ini, Suparno menyebut total simpanan yang masuk dalam program undian sebesar Rp840.772.262.260.48 dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp42.218.292 nomor undian. Nomor undian tersebut merupakan kelipatan dari 20.000 dengan rentang nomor mulai dari 20.260.908 sampai dengan 62.479.199. Di samping pelaksanaan acara gebyar undian berhadiah tahun 2026, PT BPR BKK Karangmalang juga melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyaluran dana CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi bantuan pembuatan jamban sehat di Desa Jambangan Kecamatan Mondoan sebanyak 10 unit dengan total nominal 50 juta, bantuan beasiswa berprestasi bagi 66 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, bantuan kursi roda untuk difabel sebanyak 3 kursi dengan nominal Rp4.600.000,
serta bantuan paket sembako sebanyak 60 paket senilai 8 juta rupiah. Sementara hadiah yang disiapkan oleh BPR PKK yaitu hadiah utama 1 unit Toyota Avanza, 15 sepeda motor Honda Beat, 10 mesin cuci 1 tabung, 15 lemari es 1 pintu, 10 unit TV 32 inci, 15 unit sepeda gunung, dan 15 unit oven Cosmos. Hadiah tersebut disiapkan bagi para nasabah yang beruntung dalam program undian gratis berhadiah tahun 2026. Mitra Buana dan saudara pendengar, berita ini dilansir dari solopos.espos.id.

0: Nah, Mitra Buana kemarin mendapatkan apa dari PPR PKK Karang Malang? Dan ini suatu yang luar biasa ya, PPR PKK Karang Malang dengan aset mencapai 1 triliun lebih. Semoga ini membawa keberkahan kepada Kabupaten Sragen dan mendukung penuh pembangunan di Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar selanjutnya, tapi ada Surya Motor yang akan hadir untuk Anda. Surya Motor.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Hai,

Mitra Buana dan seluruh pendengar, kabar kita selanjutnya datang dari prestasi putra-putri Kabupaten Sragen. Koni ungkap Sragen raih 33 medali di Popda Jateng 2026. Mitra Buana dan seluruh pendengar, Komite Nasional Olahraga Indonesia KONI Kabupaten Sragen merilis daftar prestasi para atlet Kabupaten Sragen dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah 2026 yang dihelat selama 6 hari di Gor Jatidiri Semarang, dan penutupan Popda Jateng 2026 digelar di Gor Indoor Jatidiri Semarang pada Minggu 6 September 2026 lalu. Dan Sragen menorehkan prestasi dengan berhasil membawa pulang 33 medali, baik emas, perak maupun perunggu. Sekretaris KONI Sragen Suparno kepada Espos merilis medali yang berhasil diraih para atlet kebanggaan Sragen. Suparno juga yang ketua DPRD Sragen menyampaikan, kontingen Sragen berhasil membawa pulang 6 emas, 8 perak dan 19 perunggu. Dia mengungkapkan puluhan medali tersebut berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Dia merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat Jawa Tengah. Suparno sebagai ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sragen akan menyampaikan apresiasi kepada para atlet bola voli yang berhasil membawa medali emas. Di sisi lain, Suparno juga mendorong cabur-cabur lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Dia juga mendukung keberadaan 4 cabur yang menggunakan gedung X Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai kem latihan untuk olahraga Wushu, MMA, kickboxing, dan Muang Thai. Dia berharap pemanfaatan ex-disporapor ini dapat memupuk prestasi para prestasi generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda hingga Porprov. Terpisah, Ketua Wushu Sragen Anang Sudarsono mengatakan, cabur khusus sebenarnya mengirimkan 6 atlet pada Popda Jateng 2026. Dia bersyukur meskipun dari 6 atlet tidak membawa pulang medali, tetapi secara pelaksanaan pertandingan anak-anak Sragen lebih baik daripada performa sebelumnya. Dan dia melihat peningkatan performa para atlet setelah mendapatkan lokasi latihan baru di Camp X Disporapor Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar. Demikian tadi kabar tentang pencapaian para atlet siswa dari Kabupaten Sragen yang dilansir dari solopos.espos.id. Saya akan menyapa teman saya dari Solopos. Selamat pagi Mas Tri Rahayu, sehat selalu. Selamat beraktivitas. Mitra Buana, kita ke kabar terakhir, tapi sebelumnya ada Nici dengan Laskar Pelangi untuk Anda.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Dan sudah mendengar kabar terakhir kita datang dari Kabupaten Sragen, yaitu tepatnya dari MTSN 5 Sragen. Dari arena OMI Sragen bersiap melangkah ke tingkat nasional. Mitra Buana semangat berprestasi mewarnai pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI Bidang Sen tingkat Kabupaten Sragen tahun 2026 di MTSN 5 Sragen, Selasa 8 September 2026. Sebanyak 250 peserta jenjang MTSN SMP se-Kabupaten Sragen beradu kemampuan dalam 3 bidang yakni Matematika, IPA, dan IPS. Sebanyak 83 peserta mengikuti Matematika, 84 peserta IPA, dan 84 peserta IPS. Persaingan berlangsung ketat, para peserta ditantang untuk mengandalkan penguasaan konsep, kemampuan berpikir kritis, ketelitian analisis, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang menarik, OMI Sain 2026 mempertemukan peserta didik madrasah dan SMP dalam satu arena kompetisi tanpa sekat. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama. Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Faturrahman beserta Kasih Pendidikan Madrasah Wiono turut memantau pelaksanaan OMI Sen 2025.

Selain memonitoring omisain Kakan Kemenak Sragen juga melaksanakan pembinaan Kepala Madrasah Tsanawiyah Sekabupaten Sragen sebagai bagian dari penguatan mutu dan tata kelola pendidikan madrasah. Hari ini berkompetisi di Sragen, esok siap mengukir prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Bersumber dari Instagram kankemenak.sragen.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita telah sampai di ujung perjumpaan kita di Info Pagi edisi Rabu 9 September 2026. Dan senang sekali Anda percaya kepada kami untuk menemani pagi Anda. Dan selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses untuk Anda. Kita berjumpa di Info Pagi edisi selanjutnya. Terima kasih, saya Diana Arjono pamit undur diri. Yuk. Kreng.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan seluruh pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri Home Sweet Home edisi Rabu 9 September 2026. Tentunya dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM. Pagi hari ini di Buana Putri Home Sweet Home, saya Diana Arjono akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Dan pagi hari ini di Home Sweet Home, kita akan membahas tema tentang pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Bersumber dari www.dekorrumah.com. Mitra Buana dan sudah pendengar, bagi Anda yang lagi membangun rumah atau lagi cari referensi untuk merencanakan renovasi rumah, terutama garasi, nah, pagi hari ini kita akan ngobrolin cara memilih lantai yang sesuai dengan garasi mobil. Seperti kita tahu, karena garasi ini memerlukan kekuatan tersendiri lantainya karena menahan beban dari mobil itu sendiri dan juga kekuatan rem yang kadang kita pakai ketika kita memarkirkan mobil kita di rumah. Nah, memang kalau Mitra Buana dan sudah pendengar, kalau mau mencari referensi dari lantai garasi mobil, yang terutama yang harus diprioritaskan adalah kekuatan. Nah, kekuatan dan tahan lama tentunya, karena lantai garasi harus menahan bobot ratusan hingga ribuan kilogram. Namun, hendaknya Anda tidak melupakan aspek estetik. Jadi tidak hanya kita melihat karakter kuat dan tahan lama, tetapi juga harus estetik, enak dipandang, dan mempercantik rumah kita. Karena garasi mobil juga merupakan satu kesatuan dengan rumah kesayangan kita. Nah, pilihan lantai garasi ya bagaimana? Yang sekiranya kuat, tahan lama, dan aspek estetiknya juga terpenuhi, kita akan mengkupasnya di Home Sweet Home pagi hari ini bersama saya Diana Arjono sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya Anda bisa berinteraksi dengan kami di WhatsApp dari Buana Asri. Dan tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di kawasan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Jangan kemana-mana, tetap stay di 94,7 MHz Buana Asri FM di Buana Putri.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

menyimak Bona Putri Home Sweet Home. Dan pagi hari ini kita berbincang tentang tema pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama, bersumber dari www.dekorumah.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, pilihan pertama kita yang akan kita ulas di pagi hari ini untuk pilihan lantai garasi kita yaitu paving block. Nah, pilihan pertama ini tentunya sangat familiar ya dengan kita, karena ini merupakan material bangunan yang sudah lama dan hampir semua orang mengenalnya. Karena memang paving block ini mempunyai beberapa kelebihan, selain cukup kuat untuk area kendaraan adalah masih memberikan celah antar paving sehingga air dapat lebih mudah meresap ke tanah dibandingkan permukaan yang seluruhnya tertutup oleh beton. Yang menarik, terutama bagi kita yang ingin halamannya tidak seluruhnya menjadi permukaan kedap air. Dari sisi tampilan, paving block sekarang tidak monoton dan tidak harus berbentuk yang itu-itu saja seperti yang kita lihat selama ini, tapi bisa disusun lurus, bisa bulat, bisa pula dibuat pola tertentu, bahkan dapat memadukan dua warna hingga karpot terlihat lebih menarik. Tetapi jangan lupa, kualitas pemasangannya sangat menentukan. Permukaan tanah ini harus dipersiapkan sedemikian rupa ya Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Anda harus meratakan dulu tanahnya, kemudian juga lapisan bawah ini harus stabil. Oleh karena itu, setelah pemadatan Mitra Buana bisa setelah pengurukan Mitra Buana bisa memadatkan area itu dengan pemadatan yang maksimal, karena paving bisa turun kalau lapisan bawahnya tidak stabil. Dan selain itu, paving bisa bergelombang atau bergeser setelah sering dilewati kendaraan. Jadi sekali lagi, bukan hanya materialnya, cara pemasangannya juga penting. Nah, Mitra Buana, yang pertama kita memakai paving block ini apabila garasi rumah kita itu terletak di halaman atau garasi outdoor. Pemakaian paving ini memang disarankan karena dia akan bisa menyerap air sehingga air tanah di lingkungan sekitar kita tercukupi dan juga bisa untuk menghindari banjir. Nah, selanjutnya adalah garasi hijau dengan grass block. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, kalau tadi ada paving block, pilihan kedua adalah grass block. Nah, ini menarik untuk Mitra Buana yang ingin halaman atau karpotnya terasa lebih hijau dan asri. Secara prinsip, grass block ini mirip dengan paving, tetapi mempunyai lubang atau celah yang relatif besar. Celah tersebut dapat diisi tanah dan ditumbuhi rumput. Hasilnya, area parkir kita tetap dapat digunakan, tetapi terasa seperti halaman yang seluruhnya tidak tertutup beton.

Secara visual untuk grass block ini memang jadi lebih adem karena halaman kita akan ditumbuhi rumput di sela beton-beton yang telah kita buat atau kita cetak. Nah, ini sangat bagus terutama dipakai untuk rumah yang mempunyai konsep alami, tropis atau banyak tanaman. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemakaian grass block ini lebih idealnya kalau ditempatkan pada area yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga rumput tetap dapat tumbuh. Rumput pun juga bisa dirawat dan dipangkas, jadi akan lebih rapi dan cantik. Jadi kalau Mitra Buana dan saudara pendengar ingin karpet yang hijau, pilihannya ini lumayan, grass block. Tapi jangan sampai setelah 3 bulan rumputnya hilang semua mati, tinggal bloknya saja. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan paving block. Nah, baik Mitra Buana dan saudara pendengar, dua jenis lantai untuk garasi sudah Diana sampaikan di sesi kali ini. Kita akan membahas bahan-bahan lainnya yang bisa kita pakai untuk lantai garasi kita. Ini terutama yang outdoor ya, jadi yang tidak di dalam rumah. Ini bisa semacam karpot gitu. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan kembali. Tapi setelahnya saya sudah menyiapkan Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Terima kasih. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda masih menyimak Buana Putri Home Sweet Home, dan pagi hari ini kita membahas tema pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Dilansir dari www.dekorumah.com. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, selanjutnya pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama, terutama untuk garasi mobil outdoor, yaitu lantai batu andesit yang eksotis. Mitra Buana dan sudah mendengar, batu andesit adalah salah satu material bangunan kebanggaan dalam negeri. Material lantai yang satu ini sudah lebih dahulu terkenal untuk pembuatan bangunan dan monumen di masa lalu. Daya tahannya terhadap cuaca cukup baik dan bahkan sangat baik, terutama untuk wilayah Indonesia yang cuacanya sangat ekstrim, seperti di malam hari yang dini hari yang dingin, kemudian di siang hari panas sekali. Nah, batu andesit ini cukup tahan banting kalau mau dipakai. Selain itu, karakteristiknya juga tahan aus dan tahan korosi. Daya serapnya terhadap air di angka 0,35% hingga 1,02%. Ini sangat ideal dijadikan lantai garasi mobil. Selain itu, tampilannya juga begitu alami dan eksotis, cocok untuk garasi rumah Anda yang bergaya tropis atau tradisional.

Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, selanjutnya yaitu lantai batu koral yang terkesan alami. Lantai dari garasi yang terbuat dari batu koral ini sering juga disebut dengan pebble stone coating. Pada dasarnya, material yang digunakan adalah bebatuan koral ukuran kecil hingga sedang yang dilekatkan atau diratakan menggunakan semen. Pilihan warnanya juga sangat beragam ya Mitra Buana. Seperti ada nuansa coklat, kemudian hitam atau abu-abu yang cenderung ke biru muda. Nah, silakan pilih warna apa yang sekiranya cocok dengan warna cat di rumah Anda atau dengan tema dari rumah Anda sendiri. Pilihlah sebenarnya untuk karpet ini, pilih yang warna yang awet, memiliki tekstur yang menawarkan keselamatan saat parkir. Tentunya memang harus begitu ya, karena selain menahan beban, karpet kita atau garasi kita juga menahan gesekan dari ban mobil kendaraan kita. Jika Mitra Buana dan sudah mendengar memiliki taman di sekitar garasi ini, lantai garasi mobil ini bisa dibuat senada dengan jalan setapak di taman tersebut. Nah, yang terakhir, pilihan apa yang bisa dipakai untuk garasi mobil yang kuat dan tahan lama di area outdoor, yaitu semen plester untuk lantai garasi yang praktis. Nah, semen plester ini adalah solusi termurah dan tercepat dan juga mudah untuk memiliki lantai garasi yang kuat dan tahan lama. Proses pembuatannya sama seperti dinding bangunan. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi tentunya, dan perawatannya mudah. Begitu pula dengan perbaikan jika dibutuhkan di kemudian hari. Jadi sudah praktis, perawatannya mudah, maintenance-nya mudah, kemudian juga murah. Jadi ini menjadi pilihan jika Anda terburu-buru, dalam artian segera membutuhkan lantai untuk karpet Anda atau garasi Anda sementara dana belum mencukupi untuk lantai yang sesuai dengan keinginan Anda. Ini bisa untuk dipakai sementara.

0: Nah, keunggulannya perawatannya juga mudah, kemudian membuatnya juga mudah. Lantai garasi mobil dari Semen Plaster ini bisa dibiarkan tampil apa adanya. Dan apabila ini rumah Anda berkonsep minimalis atau industrial. Mitra Buana, 5 tips sudah Diana hadirkan. Kita akan ke tip terakhir untuk menutup kebersamaan kita di Buana Putri Home Sweet Home. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah! Ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah kita sampaikan beberapa material yang bisa Anda pakai untuk lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Tapi sebenarnya karakteristik lantai yang kuat dan tahan lama tidak dapat dinegosiasikan, jadi memang sifatnya wajib untuk garasi rumah Anda. Dan selain itu, ada beberapa hal yang harus ada di material lantai garasi Anda supaya kenyamanan dan keamanan saat memarkir kendaraan semakin terjamin, yaitu permukaan kasar. Lantai untuk garasi harus memiliki permukaan yang kasar supaya mobil tidak mudah tergelincir, terutama di musim hujan dan untuk garasi yang lantainya miring. Yang kedua adalah tebal. Berbeda dengan keramik lantai atau pelapis lantai rumah Anda, keramik lantai atau pelapis lantai di garasi harus memiliki tebal antara 8-10 mm dengan ranting PIE 4-5 agar tidak mudah retak dan abrasi. Selanjutnya, jadi materialnya harus tahan air. Ini wajib, tidak bisa diganggu gugat karena untuk menghindari tergelincir. Karena kalau dia tidak tahan air, mudah lapuk, kemudian juga bisa membuat kita celaka lah ya, karena bisa membuat tergelincir kitanya gitu. Harus tahan air, karena memang di situ nanti kita tempat untuk memperbaiki mesin dan kemudian juga mencuci gitu. Jadi memang harus tahan air supaya tidak mudah lapuk. Yang terakhir, mudah dibersihkan. Nah, ban kendaraan selalu membawa kotoran. Ini pasti, apalagi kalau musim penghujan. Dan dengan mudah dibersihkan, kita akan menghemat waktu. Kemudian juga mudah untuk maintain-nya. Dari 4 ciri-ciri lantai yang cocok untuk garasi mobil Anda, silakan nanti bagaimana, mana yang mau dipilih. Tapi dari 4 ciri-ciri ini harus Anda penuhi semua demi kenyamanan rumah Anda. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, kita telah menyampaikan 5 pilihan lantai garasi mobil yang kuat dan tahan lama. Meski mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dari segi tampilan serta perawatan, jadi jangan buru-buru, sesuaikan dengan gaya rumah Anda, kemudian juga dengan isi kantong tentunya. Baik, mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan berjumpa di edisi Buana Putri Home Sweet Home di lain hari, dan saya senang sekali. Anda masih membersamai kami hingga akhir acara. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Dan rumah yang indah tidak hanya dibangun dari bahan yang kuat, tetapi dari perhatian pada setiap detail dan kasih sayang orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sebab rumah terbaik bukan sekedar tempat untuk pulang, tetapi tempat hati merasa tenang. Terima kasih. Selamat pagi. Dan tentunya tetap stay ya di Buana Sri FM, Lembaga Publik Kabupaten Sragen. Karena kita akan mengikuti sidang DPRD nanti di pukul 9 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Greng.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang

0: 2. Aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3. Login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Mitra Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asli Sragen, dan perlu kami informasikan bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asli Sragen akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda Kabupaten Sragen tentang, pertama, raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, 2. Raperda tentang perubahan perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan PMD, 3. Raperda tentang riset dan inovasi daerah, 4. Raperda tentang perubahan keempat atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
3: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
4: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
3: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
4: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
3: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
4: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
3: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginine.

0: Pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Arbormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Arbormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Arbormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026 dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 Raperda Kabupaten Sragen tentang 1. Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD. 2. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan BUMD. 3. Raperda tentang riset dan inovasi daerah. Dan 4. Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
2: Selamat siang, Saudara Pendengar dan Mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya Repertarara Anggita akan menyiarkan secara langsung dari acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

0: sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati saudara wakil bupati Bapak Haji Suroto. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati sekretaris daerah. Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli. Yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga oleh Allah kita masih dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini. Kami pimpinan dan segenap anggota DPR Kabupaten Sragen mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang, sugeng rawuh dan terima kasih atas kerjasama serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan hingga sampai saat ini dari 50 orang anggota dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna dewan hari ini yaitu penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda Kabupaten Sragen tentang 1. Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD. 2. Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. 3. Raperda tentang riset dan inovasi daerah. 4. Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yaitu penyampaian penjelasan Bupati Sragen tentang terhadap 4 raperda tersebut. Untuk itu kepada saudara Bupati Sragen kami persilahkan.
2: Ya, mitra Buran dan pendengar, untuk hari ini agenda rapat paripurna adalah penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda Kabupaten Sragen yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto.
3: Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan saya bacakan penyampaian penjelasan Bupati Sragen dalam penyampaian materi rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen terdiri atas rancangan peraturan daerah tentang 1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah. 2. Peraturan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. 3. Riset dan inovasi daerah dan perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen 9 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sragen, dan para tamu undangan hadirin yang berbahagia, serta pendengar radio publik Buana Asri dan warga masyarakat Kabupaten Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Pimpinan, anggota DPRD hadirin yang saya hormati, dan pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada hari ini kami sampaikan pengantar sebagai penjelasan mengenai latar belakang, dasar pertimbangan, dasar hukum, dan materi sebagai berikut. Latar belakang, dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pimpinan, anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati, serta pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan raperda tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukawati Sragen modal dasar PT BPRS Sukowati Sragen sebesar 100 miliar rupiah. Sampai dengan tahun 2025 telah terpenuhi sebesar 20 miliar 800 juta rupiah dan inbrand yang akan masuk sebesar 6 miliar 59 juta 700 ribu rupiah, sehingga jumlah penyertaan modal secara keseluruhan sampai dengan tahun 2026 sebesar 26 miliar 859 juta 700 ribu rupiah, sehingga kekurangan modal yang harus disetor oleh pemerintah Kabupaten Sragen sebesar 73 miliar 140 juta 300 ribu rupiah. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Joko Tingkir, modal dasar PT BPR Bank Joko Tingkir atau Perseroda sebesar 100 miliar rupiah. Sampai dengan tahun 2025 telah terpenuhi sebesar 29 miliar 388 juta 933 ribu rupiah dan inbrand yang akan masuk sebesar 15 miliar 367 juta rupiah. Dan pada penetapan APBD tahun 2026 mendapatkan penyertaan modal sebesar 500 juta rupiah, sehingga keseluruhan penyertaan modal hingga tahun 2026 sebesar 45 miliar 255 juta 933 ribu rupiah, sehingga kekurangan modal yang akan disetor oleh pemerintah daerah sebesar 54 miliar 744 juta 67 ribu rupiah. Hasil analisis investasi pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2026 kinerja keuangan PT BPR Syariah Sukowati Sragen atau Perseroda dan PT BPR Bank Joko Tingkir selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dinilai baik dan berkelanjutan atau penambahan investasi dinyatakan layak dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahunan dan kemampuan fiskal daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. 2 Romawi. Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah daerah nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas perubahan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pendahuluan pengelolaan barang milik negara atau daerah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diubah menyesuaikan pada peraturan yang lebih baru, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, antara lain 1. Batasan dan nomenklatur yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. 2. Perolehan barang milik daerah yang ditambah dengan barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah. 4. Mitra pengelolaan barang milik daerah. 5. Besaran sewa. 6. Waktu pinjam pakai barang milik daerah. 7. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. 8. Penyertaan modal pemerintah daerah. 9. Penghapusan barang milik daerah. 10. Penertiban barang milik daerah. 11. Pemantauan dan investigasi. 12. Monitoring dan evaluasi dan sanksi administratif. 3. Romawi. Riset dan inovasi daerah. Sasaran pelaksanaan riset dan inovasi di Kabupaten Sragen diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, kemandirian daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah. Untuk meningkatkan penguatan dan perkembangan ekosistem riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu diatur mengenai riset dan inovasi di daerah. Inovasi di Kabupaten Sragen didorong tidak hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga sebagai strategi ketahanan ekonomi dan sosial. Namun di sisi lain, Kabupaten Sragen belum memiliki peraturan daerah tentang riset dan inovasi yang akan menjamin kepastian hukum pelaksanaannya, sehingga diperlukan adanya sinergitas antara masyarakat dengan pemangku kepentingan untuk menyelesaikannya. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sangat krusial dalam menjalankan riset dan inovasi yang relevan dengan permasalahan-permasalahan isu sosial dan lingkungan di Kabupaten Sragen. Salah satunya melalui penguatan regulasi di daerah yang mendukung keberadaan riset dan inovasi di daerah. Kegiatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah berbasis riset dan inovasi di Kabupaten Sragen perlu untuk segera diatur dalam suatu kebijakan daerah, disusunnya rancangan peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah merupakan suatu kebutuhan yang akan peraturannya dalam suatu produk hukum daerah. Selain itu, tentunya diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam pembentukan suatu kebijakan daerah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. 4 Romawi. Perubahan keempat dasar peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Bahwa dengan ditetapnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, maka peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025 menyatakan bahwa pelaksanaan pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini berlaku. Hasil penataan tipologi kebutuhan organisasi serta tuntutan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana peningkatan BPBD Kabupaten Sragen dari klasifikasi B menjadi tipe A merupakan alternatif penataan kelembagaan yang rasional dan sesuai dengan arah kebijakan Permendagri nomor 18 tahun 2025 dengan tetap mensyaratkan terpenuhinya hasil perhitungan tipologi dan validasi data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan tersebut juga membawa perubahan penting dalam kedudukan pimpinan BPBD, yaitu BPBD dipimpin oleh seorang kepala definitif sehingga tidak lagi dijabat secara ex officio oleh sekretaris daerah. Dengan peningkatan status tersebut, diharapkan BPBD Kabupaten Sragen memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih profesional terhadap tingkat risiko dan beban kerja penanggulangan bencana, memperkuat fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, mempercepat pengambilan keputusan dalam kondisi darurat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, sampai dengan pasca bencana. Demikian penyampaian penjelasan sebagai pengantar materi rapat tersebut di atas yang menjadi acara pokok dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini telah kami sampaikan. Selanjutnya, kami mengharap materi rapat paripurna Dewan tersebut di atas agar dapat segera dibahas dalam rapat Dewan yang terhormat dan mendapatkan persetujuan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara demi suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Sekian, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu wabarakatuh.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas.
2: Ya, mitra pendengar, dengan tadi sudah disampaikan penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda Kabupaten Sragen yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto.
1: Demikian tadi penyampaian penjelasan Bupati Sragen yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati Sragen dalam penyampaian materi 4 raperda. Yang pertama pernyataan modal, yang kedua perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2017, yang ketiga riset dan inovasi daerah, dan yang terakhir perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016. Kepada Saudara Wakil Bupati kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda tersebut, pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap 4 raperda tersebut yang akan kami laksanakan besok hari Kamis tanggal 10 September 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Untuk itu, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen agar menyiapkan diri. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini dengan selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah ganteng dan cantikmu dan hartamu, tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Dengan teriring ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 kami nyatakan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mitra budaya dan pendengar, bagian tadi jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Standing Room SEMH dengan pembahasan yaitu penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 raperda Kabupaten Sragen tentang 1 raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, 2 raperda tentang perubahan perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, 3 raperda tentang riset dan inovasi daerah, dan yang keempat adalah raperda tentang perubahan keempat pada perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna akan dilanjutkan besok Kamis 10 September 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap penyampaian 4 raperda tersebut. Dan sampai di sini rekan kita bisa menemani Anda untuk siaran langsung jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen untuk hari ini. Jalannya rapat dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto didampingi jajaran asisten Sekda Kabupaten Sragen Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen dan diikuti 28 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Republik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM live streaming lppl.buanaasri.sragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Rara Anggita di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muhlianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandi Hadiwari ST dan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Joe.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
6: Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sri ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Seragen. Di kesempatan siang hari ini saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana siang Anda, dan tentunya siap saksikan tembang-tembang yang tersahdu, termerdu, termanis, teromantis yang kita hadirkan untuk Anda. Seperti yang telah kita nikmati satu tembang pembuka kasih dari Ermi Kulit. Silakan untuk yang mau bergabung langsung ya, kita terima penelpon. Selamat siang Buana Sri Seragen.
1: Siang Buana
0: Sri. Iya, selamat siang. Gimana kabar nih? Bunda Natalia ya?
1: Iya.
0: Oke, selamat siang, sehat selalu.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Iya, oke.
1: Gimana Mas Dewi?
0: Oh, baik juga nih. Request lagu apa ini siang hari ini?
1: Aku lagunya dari Nia Paramita.
0: Yang berjudul
1: Datanglah Kasih.
0: Oke, siap. Oke, salamnya buat siapa silahkan.
1: Alasnya itu karena ini grup, karena lama nggak apa itu.
0: Gimana? Oh, siapa?
1: Saya.
0: Oh iya, sibuk kayaknya ya.
1: Biasanya kan ini sudah lama kan cuma. Nah, lagunya itu salamnya masih
0: nyamet. Iya.
1: Terlalu berkat Tuhan dalam segala.
0: Amin. Iya.
1: Buat Bunda Yasmin Matinya. Buat Bunda Surati Matian juga. Buat Bunda Li. Buat Pak Resimenggu. Buat Mas Dia. Buat Pak Pono. Buat Pak Sarkini. Buat Mbak WN. Mbak Putri masih yang juga. Bunda Kini. Pokoknya buat semuanya.
0: Oke, semua yang lagi nikmati semua kenangan.
1: Masih tetap semangat.
0: Iya.
1: Nanti sampai jam berapa?
0: Sampai jam 17.
1: Sampai jam 5 sore ya.
0: Iya.
1: Lagunya tak
0: tunggu. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Yo,
0: kreng. Ya, makasih nih buat Bunda Natali yang udah gabung di sini untuk lagunya nanti dari Nia Paramita ya. Datanglah kasih, ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya silakan yang mau request lagi dan yang mau SMS via 08213395097. Lain telepon 0771-8907-99. Baik, untuk yang berikutnya lagi ada dari siapa ini, silakan. Selamat siang Buana Sri Seragen.
2: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung juga. Selamat siang, gimana kabar nih Bunda Kini?
2: Kabarnya saya
0: oke, saya pokoknya harapan kita semuanya sehat selalu ya. Nah,
2: lagunya dari Edwin ya. Ingin pulang.
0: Iya.
2: Aku ingin pulang katanya.
0: Aku ingin pulang ya. Iya. Iya.
2: Alamnya Jasun ya. Jasun juga Jasman. Jasayatri.
0: Iya. Iya.
2: Dan Natali tadi ya. Terima kasih Bunda Natali. Kadang-kadang ya lupa kan kadang-kadang mengenal. Ya, mas biar.
0: Iya.
2: Selalu tiap hari itu menjelang Bunda. Romi. Adilian Jemara. Ambil Kesiawa.
0: Iya. Oh ya. Oh ya. Iya. Oh ya. Oh, pokoknya semuanya gitu ya. Yang lagi negerin.
2: Ya.
0: Oh ya.
2: Pratono, Bapak RT, Bapak semuanya ya Mas.
0: Oh iya.
2: Selamat usah Mas Dewi.
0: Iya.
2: Selengkar dan kuat semuanya.
0: Iya.
2: Lalu. Bapak berikutnya yang malam.
0: Iya. Terima kasih juga buat Bunda Kini. Yuk, greng. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung juga ya. Tuk lagunya ditunggu. Dan sahabat jatuh kali ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, semangat terus. Apa ini request lagunya dari Bruri yang berjudul Juwita. Salam buat pendengar Simponi Kenangan, buat Mas Dwi tugas dan bahagia selalu. Makasih yuk greng ya. Makasih di dari Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirjo. Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, request lagunya nanti Madu dan Racun dari Billboard. Terkirim salam buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Makasih Mas Dwi, yuk keren ya. Makasih juga nih buat Bapak Emita. Nah Mitra Buana, kita langsung hadirkan untuk tembang yang berikutnya. Nah kita siapkan kali ini dari tembang yang di request dari Bunda Natali tadi ada Datanglah Kasih. Kemudian buat Bunda Kini ada Aku Ingin Pulang dari Ebit Kita Nikmati. Dan kita simak terus bersama di Simponi Kenangan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan, masih bersama Sadu di sini yang masih siap menemani Anda. Mitra Buana dilansir dari Independen, pakar ilmu olahraga dan University of Alabama Amerika Serikat. Dr. Elroy Aguiar mengatakan berjalan kaki 15 menit setelah makan dapat melindungi tubuh seseorang hingga puluhan tahun ke depan. Dikatakan kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan juga tekanan darah, dua faktor utama yang mempengaruhi risiko penyakit kronis. Lalu apa manfaat berjalan kaki 15 menit setelah makan? Yaitu dapat membantu mengatasi gula darah tetap stabil. Menurut studi yang dipublikasikan dalam International Journal of General Medicine, dijelaskan bahwa berjalan kaki mampu menekan meningkatkan glukosa, mampu menekan peningkatan glukosa setelah makan, sebab glukosa meningkat hingga maksimal 30-60 menit setelah makan. Penelitian menggunakan wanita Jepang berusia 60 tahun dengan riwayat keluarga diabetes mellitus yang berjalan kaki selama 30 menit setelah makan. Kemudian pengujian juga dilakukan kepada seorang wanita Jepang berusia 67 tahun yang tidak berjalan kaki setelah makan. Peneliti mencatat aspek tingkat gula darah dalam satuan mg atau dl dan waktu atau durasi berjalan. Hasilnya, kadar gula darah mencapai titik terendah pada menit ke 120 setelah makan. Artinya terjadi peningkatan insulin setelah 120 menit kita makan. Kemudian berjalan kaki selama 30 menit setelah makan dapat mengendalikan kadar glukosa darah.

Baik Peter Buana, kita lanjut lagi ya di Simfoni Kenangan, dan kali ini ada dari siapa lagi ya yang udah gabung di sini ya. Oke, kita buka kali ini dari siapa aja nih yang udah gabung ya. Kita buka satu persatu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, dari siapa nih? Oh, udah tak baca tadi ya. Oke, okay. In the Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya Nada Kasih dari Faris Rustamunaf dan Nino Warisman. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Yon, Bapak RT, Bunda Yasmat, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rus Anjarani. Makasih yuk greng ya. Makasih juga ya buat Mas Diat. Nah, untuk lagunya ditunggu, nanti kita bakal hadirkan ya. Kemudian yang berikutnya juga kita buka lagi yang udah gabung di sini, diantaranya dari siang Mas Dwi, dari Bunda Nurul, lagunya nanti Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga nih buat Bunda Nurul yang juga udah gabung juga di sini, dan selamat siang ya. Kemudian ada lagi, selamat siang Mas Dwi dari Ipung, request lagunya nanti Jangan Pisahkan dari Nia Zulkarnain. Buat Mas Dwi makasih dan tetap semangat yuk greng. Kemudian yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi, siang juga, request lagunya Kau Begitu Berarti. Terkirim salam buat Bunda Kini, Bunda Miko, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Natali. Makasih yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bunda Lis yang udah gabung di sini ya. Oke. Dan baiklah, untuk yang berikutnya lagi kita buka, untuk yang berikutnya kita langsung hadirkan dari tembang yang bakal tersaji kali ini. Dari tembang yang bakal kita hadirkan, di antaranya nanti ada dari tembang koleksi dari Brewery ya, Juwita, kemudian juga Madu dan Racun yang saya tunjukkan buat Bapak Imita. Kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya betul Buana, kita lanjut ya di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM, masih bersama saya di sini ya. Dan berikutnya lagi selamat siang Buana Asri FM dari Anindya yang ada di Sragen. Tolong dong putarkan lagunya. Apa ini? Raisa. I hope we are always together ya. Yeah. Dan terkirim untuk pacar aku yang ada di sana. Terima kasih Mas Dwi, yuk kereng ya. Makasih buat Anindya yang ada di Sragen. Untuk lagunya, ini tembang kenangan ya, tembang nostalgia. Nah, terus yang berikutnya lagi, Simpan Kenangan, selamat siang Mas Dwi. Ini dari Mbak Adiswarno, request lagunya The Power of Love. Lagunya aku nikmati sambil layah-layah. Buat semuanya makasih yuk greng ya. Makasih juga dan selamat siang ya buat Mbak Andi Suwarno yang udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, halo Mas Dwi, request lagunya dari Ani Carrera yang berjudul Sembilu ya. Salam buat semuanya saja deh. Makasih buat Mas Dwi dari Mas Aat. Oke Mas Aat yang ada di Putatan yang udah gabung di sini ya, selamat siang ya. Dan Mitra Buana, kembali kita siapkan untuk lagu yang berikut. Di antaranya nanti ada Nada Kasih dan juga Jangan Pisahkan Aku. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Peter Buana, kita lanjut ya. Dan tadi untuk lagu sudah kita hadirkan dan kita sajikan. Di antaranya tadi ada Nada Kasih, kemudian juga Jangan Pisahkan, ya, dua tembang yang telah kita hadirkan. Dan sementara antrian tembang berikutnya, nah, kita siapkan, tapi untuk lagunya nanti kita putar setelah warta berita ya. Nah, dan yang mana nanti selepas warta berita kita akan lanjut lagi di gelaran Simfoni Kenangan, nah, hingga nanti kelar pukul 17 ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu ya. Oke, tetap di Buana Sri Sragen. Dan sekalian nih saya baca, mungkin ada yang udah masuk juga nih. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Twi, The Land of Java Man. Di Simfoni Kenangan, request lagunya Obi Mesak, Kesepian. Salamnya buat semua mitra Buana Sri Sragen. Terima kasih Mas Twi dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Oke, makasih buat Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan yang udah gabung, dan untuk lagunya juga ditunggu nanti ya.

0: Baik, Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda di kesempatan kali ini, dan nanti saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan nanti selepas warta berita kembali kita lanjut lagi ya di Simpokan Kenangan. Jadi buat semuanya jangan kemana-mana, tetap di 94,7 Buana Sri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Si proyek di Rejang Lebong dan Bengkulu. UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
4: Adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut

0: Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhannya ditopang investasi dan industri, sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
1: Stabilisasi pangan Badan Pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, triwulan 2, 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Thomas Thohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Thomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
2: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk, kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya, per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
0: Thomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lain di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
4: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Umam Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
8: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
7: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
8: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
7: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
8: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di Kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan.
9: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
10: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
9: Ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
11: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
9: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 89% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan tujuan itu yang mereka.
10: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
12: Evan tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai sehingga apa yang kita lakukan.
13: Alhamdulillah yang anggang menyebar diguyur hujan.
10: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus ditingkatkan untuk wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cakupan pemeriksaan ditargetkan mencapai 46% setiap tahunnya. Laporan Alfred Sangge dari RRI Kupang.
14: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
15: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
14: Ya, sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
15: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
16: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
15: Sementara Naeoni, dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu, terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
17: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
15: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
18: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
19: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
18: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
20: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
18: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah Lebanon. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stefan Dujarric menyatakan peningkatan aktivitas pasukan Israel terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk terlibat dalam insiden 62 pelanggaran wilayah udara Lebanon. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini mengukuhkan kontingen merah putih yang akan membawa nama Indonesia pada pesta olahraga seluruh Asia Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Liliana Dea melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Liliana, silakan.
21: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana baru saja berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga akan diberangkatkan ke Jepang yang telah dipilih melalui evaluasi dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Sport NOC Indonesia, serta federasi dari masing-masing cabang olahraga. Dan dalam amanatnya tadi, Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh hasil maksimal. Terlebih memang melihat Indonesia ini merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang tentu juga harus didukung dengan prestasi yang maksimal. Menpora kemudian menantang para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka selama mengikuti Asian Games.
22: Saya mengucapkan semua yang hadir termasuk diri saya. Bisa enggak? kita mempersiapkan dengan baik Asian Games ini, bisa tidak kita mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya di Asian Games ini.
21: Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyebut Asian Games ini menjadi pantauan terdekat menuju Olimpiade 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenpora juga disebut tengah mempersiapkan pelatnas berkesinambungan secara transparan dengan indeks prestasi yang akan menjadi acuannya. Dan pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari 35 cabang olahraga yang diikuti, sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia, diantaranya bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan saat ini bisa saya laporkan juga bahwa kontingen Indonesia tengah bersiap menuju Istana Negara, di mana para atlet dan ofisial akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penelitian berikut 10 karya besar yang berhasil lolos ke babak utama.
0: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
1: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
2: Ayo tumbuhlah.
0: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
23: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
24: Sebuah pensil kecil.
0: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil. Sederhana.
25: Lihat dulu nutri level label di kemasan.
0: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
26: Ayah, Bunda, lihat nih.
0: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
26: Tapi semuanya sibuk.
27: Aku senang sekali sekarang.
0: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
28: Katanya
0: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
28: Ada ayah yang ambil.
29: Tapi sebelum main.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
30: Yang sesuai usia kakak ya mah.
0: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
31: Kita tanam sama-sama ya.
32: Oke bu.
0: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
33: Adalah napas yang kita curi dari orang lain.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kita lanjut dan masih di gelaran Simfoni Kenangan ya, dan masih bersama Sadwi yang masih setia menemani. Tadi untuk lagu Tenda Biru kita hadirkan buat Bunda Nurul, kemudian juga tadi buat Bunda Lis untuk lagunya juga udah kita hadirkan ya, Kau Begitu Berarti. Berikutnya nanti ada tembang yang kita kembali siapkan yang nanti bisa disimak, dinikmati ya. Dan yang mana nanti ada Sembilu, yang satu neka nanti buat Mas Aat. Nah, masih setia Mas Aat ya. Oke, yang pasti belum bergeser nih ya, masih menikmati persembahan dari Buana Sri Sragen, tentunya masih di Simfoni Kenangan. Dan untuk berikutnya nanti ya buat Mas Aat, lagunya Sembilu kita siapkan. Kemudian juga nanti ada yang di request tadi Mbak Suwarno ya, lagunya nanti yang di request nanti The Power of Love. Nah, ini dua tembang yang kita siapkan untuk nanti bisa dinikmati. Dan untuk yang lain yang pasti terus bersama di gelaran kali ini di sajian Simfoni Kenangan yang kita sajikan, yang kita hadirkan untuk Anda. Oke, kita siapkan untuk lagunya ya, satu persatu nih kita bakal hadirkan. Di mana di antaranya tadi buat buat Bandi Suwarno untuk lagunya The Power of Love, kemudian juga Sembilu yang di request dari Mas Aat. Oke, lagunya ini kita siapkan. Dan untuk yang lain silahkan nanti bisa SMS via langsung 082-133-95-0947 ya, atau juga nanti lain telepon 0271-8907-99. Terus bersama tentunya di Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita lanjut. Dan okay, untuk kultur kembang yang kita hadirkan tadi ada Sembilu, kemudian juga The Power of Love, dua tembang yang telah tersaji. Dan berikutnya nanti ada Kesepian dari OB Mesak. Satu ini kan nanti buat Mas Ipung. Halo Mas, siapa tadi? Mas Is ya. Buat Mas Is, halo, gimana? Masih setia juga. Mudah-mudahan juga belum bergeser, tetap di 94,7 ya. Buat Mas Isnya yang ada di Pemalang. Jauh banget nih. Oke, untuk lagunya Mas, kita hadirkan ya. Kesepian kita dan segera tersaji.

Ya, Mitra Buana, kesepian dari HP Mesak sudah kita hadirkan. Dan sementara Mitra Buana, kita jeda sejenak nanti karena saat lagi akan kita bergabung dengan RR Bursa Jakarta untuk mengikuti warta berita, mengikuti maaf ya, kita jeda nanti akan bergabung dengan Persada Indonesia ID, yang mana kita nanti akan mengikuti berita Indonesia Live ya. Dan sembari kita menunggu, kita nikmati lagi tembang yang bakal kita hadirkan untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Dengar LPPL Indonesia, peringatan dari Kesatuan Gerak atau HKG PKK tahun 2026 di Kabupaten Magelang diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bertempat di Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, TPPKK Kabupaten Magelang bersama perangkat daerah memberikan sejumlah dukungan mulai dari bantuan sosial, pembangunan sanitasi, pendampingan anak stunting, hingga pembekalan keterampilan bagi santri. Ketua TPPKK Kabupaten Magelang, Dian Grengseng Pamuji, mengatakan HKG PKKK tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi momentum untuk semakin mendekatkan gerakan PKK dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat pemerintah, tapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 160 warga Dusun Citran, Desa Ngepanrejo, menerima paket sembako dan uang tanda kasih. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya menghadirkan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Demikian saya Diki LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar LPPL Indonesia, dari tanah yang diam, cabai yang tumbuh untuk Mataram. Informasi ini akan dijelaskan selengkapnya oleh rekan Caca Anissa, reporter Suara Kota Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan Caca.
4: Dari tanah yang diam, cabai yang tumbuh untuk Mataram. Dikabarkan dari Mataram, tak jauh dari kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pagutan, beberapa petak lahan tidak dibiarkan sekedar menjadi hamparan hijau yang sunyi. Sebagian lahannya mulai dihidupkan, cabai dan tomat ditanam, dirawat, lalu hari ini dipanen. Wali Kota Mataram Haji Muan Roliskana menyebut panen cabai tersebut sebagai langkah awal yang akan diperluas ke sejumlah lahan milik pemerintah lainnya. Bagi pemerintah, angka itu bukan sekedar hasil panen, ia menjadi bukti bahwa ketika lahan, kelompok tani, dan kebijakan dipertemukan, sesuatu yang produktif bisa tumbuh dari ruang yang sebelumnya tidak menghasilkan. Lebih jauh, RTH Pagutan juga diarahkan menjadi ruang agrowisata dan edukasi. Masyarakat maupun wisatawan nantinya dapat datang dan merasakan pengalaman memetik hasil hortikultura secara langsung, dan bagi pelajar, kawasan ini dapat menjadi ruang belajar terbuka untuk mengenal pertanian dan proses pangan dari dekat. Demikian dari reporter Radio Suara Kota Mataram, Caca Anissa, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, untuk menemui rekan Adel Febri dari Langkisau FM yang akan melaporkan gerakan pangan murah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengendalian inflasi harga dan cek kesehatan gratis.
5: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar kegiatan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan juga menekan inflasi. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perikanan dan Pangan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 7 September 2020. Acara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkab dalam menjaga daya beli masyarakat. Dukungan Bulog dan Bank Negeri dalam kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Perum Bulog Kanwil Provinsi Sumatera Barat yang menyediakan stok beras SPHP, minyak goreng, dan juga gula pasir. Kehadiran Bulog diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Bank Negeri Cabang Painan juga turut berpartisipasi dengan menyediakan 30 paket sembako sebagai door prize. Paket tersebut dibagikan melalui undian kepada warga yang berbelanja di lokasi kegiatan. Tidak hanya pangan murah, masyarakat juga mendapatkan layanan tambahan berupa cek kesehatan gratis dari Puskesmas Salido, pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan juga konsultasi kesehatan dasar. Sejak pukul 9 pagi, masyarakat sekitar Painen sudah hadir di lokasi. Komoditas yang dijual antara lain seperti telur, cabai, bawang merah, tomat, dan ikan lele segar dengan harga di bawah harga pasar. Salah satu pengunjung, warga Painan juga mengaku sangat terbantu dengan gerakan pangan murah ini. Dinas Perikanan dan Pangan menargetkan kegiatan serupa akan digelar secara rutin dan juga bergilir di kecamatan lain hingga akhir tahun 2020 sebagai upaya berkelanjutan dalam pengendalian inflasi daerah. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Delo Fabri dari LPPL Kisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasyanto.
7: Pendengar Rakyat Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sabdewa mengungkapkan bahwa cukai pada minimum permanis dalam kemasan atau MPDK bisa diberlakukan jika kondisi perekonomian sudah kuat. ini dikatakan Purbaya di Jakarta pada Senin lalu. Dia mengatakan bahwa akan melihat perkembangan kondisi perekonomian seperti apa agar ketika cukai MBDK tersebut diberlakukan, pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Sebagai informasi bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sawadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6%, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi NKS untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, Pengkap Rembang dorong gerakan KB Marem STBM. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Aryo, reporter Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rekan Aryo, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan terus mendorong penerapan gerakan semua masyarakat Rembang sanitasi total berbasis masyarakat atau KBH Marem STBM sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Subkoordinator Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Al Furqon, mengatakan, gerakan KB Marem STBM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengkampanyekan sekaligus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat 5 pilar STBM yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meliputi stop buang air besar sembarangan atau SBS, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga. Cita-cita besar penerapan STBM di Kabupaten Rembang adalah terwujudnya 100% masyarakat yang menerapkan 5 pilar tersebut secara berkelanjutan. Implementasi STBM di Kabupaten Rembang telah menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2019, Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan setelah berhasil mencapai status stop buang air besar sembarangan SBS ODF. Capaian tersebut terus dipertahankan. Pada tahun 2020, Kabupaten Rembang kembali memperoleh penghargaan serupa. Selanjutnya pada tahun 2024, Rembang kembali mendapatkan penghargaan dari kementerian terkait bidang pengawasan pengelolaan makanan. Dalam upaya membudayakan 5 pilar STBM, Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Sementara dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mengembangkan bank sampah. Masyarakat juga terus didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, edukasi mengenai konsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan serta pengelolaan makanan rumah tangga secara higienis terus dilakukan. Melalui gerakan KB Marem STBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang berharap penerapan 5 pilar sanitasi ini tidak sekedar menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aryo, reporter Citra Bahari FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Mentawai siap jadi tuan rumah Porprov Sumbar ke-16. Rekan Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Sasaran FM akan melaporkan. Silakan Hici.
2: Baik, terima kasih rekan Martina. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memastikan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Mentawai akan menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga, yakni selancar ombak atau surfing, cabang olahraga bela diri tradisional kabat di Mindset Martial Arts atau MMA, panahan dan tinju. Kesiapan tersebut disampaikan Asisten 3 Pemkab Kepulauan Mentawai Moti Sokihura dalam rapat koordinasi teknis bersama KONI Sumatera Barat dan perwakilan cabang olahraga. Pemerintah daerah, kata dia, juga telah menyiapkan anggaran yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2026. Moti Sokihura juga menyebutkan salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah transportasi, mengingat kondisi geografis Kepulauan Mentawai. Namun, Pemkab Mentawai menegaskan berbagai kendala akan diselesaikan secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus memastikan Porprov Sumbar ke-16 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Mentawai menjadi daerah terakhir yang melaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tuan rumah. KONI Sumatera Barat mengapresiasi kesanggupan Mentawai menjadi tuan rumah 5 cabang olahraga. Pelaksanaan Porprov diharapkan tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu melahirkan prestasi atlet serta tertib secara administrasi. Demikian yang dapat saya laporkan, Hici Ramina Fitrianti, LPPL Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke rekanita Martina Daudau di studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Sesarain FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari LPPL Suara Banjar yang akan melaporkan Pengkap Banjar memperkuat manajemen risiko untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terukur. Silakan Roni Latar.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kegiatan memperkuat manajemen risiko dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea mewakili Bupati Saidi Mansur, menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Ayrianto dan Auditor Ahli Madya BPKP Kalsel Agus Sutaryat sebagai narasumber di William Tandiano Gambut Selasa kemarin. Yudi menegaskan manajemen risiko penting untuk memastikan target pembangunan daerah tercapai secara efektif dan terukur. Menurutnya, pemerintah menghadapi berbagai risiko mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya dan kondisi fiskal, hingga bencana serta persoalan sosial. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta mampu mengidentifikasi risiko, menganalisa dampaknya, serta menyiapkan langkah pengendalian dan mitigasi. Yudi menekankan kepala perangkat daerah merupakan pemilik risiko di masing-masing OPD. Manajemen risiko juga harus terintegrasi dengan perencanaan pelaksanaan pengendalian hingga evaluasi. Ia berharap hasil workshop tidak terhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan dan menghasilkan tindak lanjut nyata. Pemkab Banjar bersama Baperida dan Inspektorat akan terus melakukan pendampingan agar manajemen risiko mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Segera kita simak laporan rekan Nindi dari Gema Bunga FM Kabupaten Bungo, Jambi. Akan melaporkan kekeringan melanda. Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat ikuti sholat istisqo dan peringatan maulid Nabi. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Bungo menghadiri pelaksanaan sholat istisqo sekaligus peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Kehadiran Wakil Bupati bersama Kapolres Bungo serta jajaran Forkopimda dan lintas instansi ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual bersama di tengah kondisi cuaca kering dan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Di sela-sela kegiatan, Wakil Bupati Bungo menegaskan bahwa menghadapi ancaman karhutla tidak cukup hanya mengandalkan aksi fisik dan penanganan teknis di lapangan semata. Selain memohon diturunkan hujan melalui sholat istisqo yang dipimpin langsung oleh Ustadz Duminis, acara dilanjutkan dengan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakil Bupati juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan saling peduli. Rangkaian kegiatan yang diikuti oleh personel TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan tamu undangan tersebut berlangsung hikmat lancar dan ditutup dengan acara ramah tamah. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Usai sholat istisqo di Bukit Pelangi, hujan deras guyur sangata. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan rekan Esther.
2: Ya, baik pendengar dan pemirsa, langit yang selama beberapa waktu menyimpan mendung tanpa menurunkan hujan akhirnya pecah di sejumlah kawasan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu hari ini 9 September 2026. Hujan dengan intensitas lebat mengguyur Jalan Yosudarso, Jalan Dayung, serta sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga tidak lama setelah masyarakat dan jajaran Pemkab Kutai Timur melaksanakan sholat istisqo di lapangan kantor Bupati Kutai Timur. Di tengah kecemasan akan kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, air hujan yang membasahi jalanan dan permukaan tanah tersebut disambut dengan rasa haru dan syukur. Di Teluk Lingga, hujan turun cukup deras termasuk di sepanjang koridor Jalan Yosudarso yang menjadi salah satu jalur vital di Sangatta Utara. Pantauan di lapangan juga menunjukkan hujan telah mengguyur kawasan Jalan Dayung. Secara umum, sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga telah menerima hujan. Namun, kondisi cuaca belum sepenuhnya sama di seluruh Sangatta. Di kawasan APT Pranoto, hujan masih turun dalam bentuk rintik-rintik, sedangkan kawasan Bukit Pelangi hingga saat ini belum mendapatkan hujan. Perbedaan intensitas hujan antar kawasan itu menunjukkan bahwa curah hujan belum merata di seluruh wilayah ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Meski demikian, hujan deras yang telah membasahi sejumlah kawasan menjadi penyejuk bagi tanah yang selama masa kemarau berada dalam kondisi kering. Sebelumnya, Pemkab Kutim bersama masyarakat melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon hujan di Prakarsai Kemenag Kutai Timur. Ibadah tersebut diikuti forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah serta ratusan pelajar, serta tentunya para tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang akan melaporkan aplikasi Pinarak Bos, inovasi dari DPMP TSP Sragen berkonsep jemput bola pelayanan perizinan. Silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama PINARAKBOS, yakni Pelayanan Perizinan Bergerak Berbantuan OSS. Pelayanan PINARAKBOS sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPMPTSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, STMM, menyampaikan, pelayanan PINARAKBOS nantinya tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan, namun petugas akan turun langsung ke desa-desa, pasar, serta sejumlah pusat keramaian untuk bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan. Kehadiran layanan bergerak tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Lebih lanjut, Ilham Kurniawan, STMM, menjelaskan, DPMPTSP Kabupaten Sragen mencatat, berdasarkan indeks daya saing daerah, jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem PINARAKBOS diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
5: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya PINARAKBOS. PINARAKBOS ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit. Dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya PINARAKBOS ini, kami akan terjun ke lapangan, kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola seperti itu prinsipnya.
3: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Dewi Rati dari Buana Asri FM Sragen sekaligus penutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Mari jadikan momentum hari ini sebagai langkah awal untuk hidup lebih sehat, aktif, dan produktif. Tubuh yang kuat adalah modal utama untuk membangun bangsa yang hebat. Jangan tunda lagi, yuk mulai bergerak dan olahraga hari ini. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ya, bener Buana, kita akhiri ya di gelaran Simfoni Kenangan untuk siang hari ini. Dan tak lupa terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan sementara untuk yang masih terus ingin bergabung, nah, yang pasti jangan kemana-mana ya. Nanti selepas adzan asar, saya bakal balik lagi dan kita ketemu nanti di sajian Buana Barindo. Nah, buat semua yang pasti jangan kemana-mana, jangan geser gelombang, tetap di Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di sajian Buana Perindo dari 94,7 Buana SRFM di gelaran edisi hari ini Rabu 9 September 2026 dan bersama saya Dwi tentunya siap menemani di gelaran Buana Perindo hingga kelar pukul 17. Dan satu jam mendatang saya ditemani ada adik-adik yang kebetulan saat ini lagi PKL di studio ya. Yang mana di antaranya ada, silahkan dari siapa ini yang pertama perkenalan dulu siapa namanya? Ulangi kurang keras, yang semangat.
1: Nah. Halo Mitra Buana, nah. Perkenalkan nama saya Aditya Surya Saputra, bisa dipanggil Adit. Siswa PKL dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Oke, dari SMK Negeri 1 Tanon ya. Oke, terus yang satu siapa ini?
2: Selamat sore Mitra Buana. Aku Raisya, siswa PKL dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Oke, selamat sore ya buat siapa tadi, Raisya ya?
2: Raisya.
0: Raisya sama Adit. Oke, yang saat ini siapa menemani Mitra Buana yang saat ini gabung di sini di Buana Perindo ya. Oke, tadi telah kita nikmati satu tembang pembuka dari Onsah di Alufana. Nah, untuk kali ini mungkin dari Adit sama Raisya, nah mungkin bisa ngasih salam dan juga sekaligus nanti apa yang mau disampaikan atau juga ada tip yang mau disajikan untuk Mitra Buana. Oke. Oke. Silakan buat Adit.
1: Tip mengolah emosi apa? Di masa remaja.
0: Nah, kalau biasanya kalau emosi itu usia muda kadang enggak terkontrol, tapi itu harus bisa ngontrol ya. Walaupun semarah apapun harus bisa mengontrol saat emosi. Gimana kalau menurut kamu?
1: Mitra Buana, masa remaja memang penuh dengan berbagai perubahan. Ada kalanya masa senang, sedih, kecewa, bahkan marah. Semua emosi itu wajar, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengolahnya. Pertama, kenali apa yang sedang kamu rasakan. Jangan langsung kita mengolahnya.
0: Gimana?
1: Atau sedang merasa tidak dihargai.
0: Oh gitu, terus?
1: Dengan mengenal penyebabnya, kita bisa mudah menentukan cara menghadapinya. Kedua, beri waktu untuk menenangkan diri. Saat sedang marah, jangan terburu-buru membalas pesan, bicara kasar, atau mengambil keputusan. Tarik napas dalam-dalam, minum air putih, berjalan sebentar, atau melakukan aktivitas yang bisa membuat pikiran lebih tenang. Ketiga, jangan takut bercerita. Kalau masalah terasa berat, ceritakan kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, guru, sahabat, atau orang yang bisa memberikan dukungan. Dan yang terakhir, ingat, mengolah emosi bukan berarti harus selalu terlihat kuat atau menahan perasaan. Justru belajar memahami dan menyampaikan perasaan dengan cara yang sehat dan bagaimana dari proses menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi sebelum bereaksi ketika emosi sedang tinggi, berhenti sejenak, tarik napas, dan pikir kembali. Karena terkadang beberapa detik untuk menenangkan diri bisa mencegah penyesalan lebih panjang.
0: Memang ya, kalau dirasa bahwasanya kita memang terkadang timbul ya rasa emosi. Mungkin si Raisa ya, kemudian juga Adit pernah merasakan emosi tentunya ya. Kenapa? Dari segi apapun. Nah misalkan saat ada permasalahan ataupun juga kaitannya dengan suasana ya, permasalahan dengan teman ataupun juga saat mungkin ada permasalahan di rumah, nah harus bisa menjaga emosi karena Kalau kita hanya misalnya ada berita yang gak bagus ke kita ataupun juga ada bulian, yang jelas kita gak usah langsung menerima itu dan mengungkapkan emosi kita. Yang jelas kita bisa meredam. Nah, kalau toh punya permasalahan, yang pasti tentunya harus kita bisa mungkin sedikit mengurangi permasalahan ini, sekaligus juga menjaga emosi kita, bisa curhat sama teman akrab kita, ataupun juga kalau mungkin di rumah itu bisa ngomong-ngomong santai dengan orang tua atau kakak. Nah, gitu kan. Menurut kamu gimana? Iya enggak?
1: Iya.
0: Nah, kita ngomong dong. Oke, terus yang berikutnya mungkin dari Reza.
2: Mitra Buana, di sini aku mau ngasih tips bahaya kurang tidur mengingat kesehatan tubuh. Mitra Buana, salah satu resiko paling nyata dari kurang tidur adalah munculnya gangguan kognitif. Misalnya, akan lebih mudah melakukan kesalahan kecil, sulit menyelesaikan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, atau bahkan kehilangan kreativitas. Kurang tidur tidak hanya mengurangi energi dalam beraktivitas, tetapi berisiko pada kualitas hidupmu. Rasa kantuk yang berlebihan seringkali membuat seseorang kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal sebenarnya mereka sukai, seperti berolahraga, berkumpul dengan teman, atau mengerjakan hobi. Masalah serius di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga hubungan sosial maupun keluarga. Sehingga seseorang mungkin tidak akan produktif. Kurang tidur, tidur dalam jangka panjang dapat mengurangi kualitas hidup dan meningkatkan resiko masalah kesehatan yang serius. Sumber www.msn.com.
0: Oke, terima kasih ya untuk yang tadi telah disampaikan. Dan sebelum kita lanjut, kita simak dulu ya untuk tembang yang berikut ini ya. Oke, yang pasti buat Mitra Buana jangan kemana-mana, tetap di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi di Buana Barindo, masih bersama saya Raisya dan teman saya Adit yang setia menemani Kak Dwi pada pukul 15.29.
1: Dan tentunya juga masih bersama Adit ya. Oke, dan di kesempatan kali ini yang mau bergabung, oke saya terima dulu ya. Yang kali ini udah yang masuk line telepon 02718907999. Selamat sore Buana Barindo. Halo. Oke, selamat sore Mas Rani, gimana kabar? Sehat selalu?
2: Alhamdulillah, baik Mas
1: Rani. Oke, baik ya.
2: Iya.
1: Cuaca panas nggak sana?
2: Panas
1: ya. Ah, panas dong, memang masih musimnya ya.
2: Kena abu vulkanik.
1: Aduh, berarti harus pakai masker terus dong ya, untuk antisipasi.
2: Tadi pagi jam 10 ada info dari Jogja itu. Sampai Mas.
1: Waduh, terkena angin. Abunya sampai ke sana ini Mas Roni ya?
2: Enggak, erupsi dari Merapi, Mas.
1: Oh, yang erupsi yang dari Merapi. Aduh, tapi yang pasti jangan lupa untuk selalu jaga. Nah. Pakai masker jangan sampai dilepas nih. Nah.
2: Iya, kalau keluar rumah itu, Mas.
1: Iya, kalau keluar rumah pakai.
2: Oh, pasti. Iya. Lagunya, Mas.
1: Apa lagunya?
2: Apa ya lagunya?
1: Apa?
2: Tangga aja, Mas, tangga. Ya.
1: Hah?
2: Tangga.
1: Tangga yang judulnya apa?
2: Kesempatan kedua.
1: Oh, apa kesempatan pertama nggak nyampe?
2: Ketahu,
1: Mas. Oh gitu. Makanya mau coba lagi untuk kesempatan kedua ya. Oke. Okay.
2: Salamnya buat pasiennya dan karangannya.
1: Iya.
2: Ada Mas Rama Kumbara Presiden ada Mas Kisma Cewetan, Kak Lus Tepoko Boyolali, Mbak Martini Solo sama Tori juga. Ada Mbak Esti Mengambil Rizky, Mbak Putri Teguhan. BM Dung, Mbak Ani Sarikinan.
1: Iya.
2: Terus ada Mbak WR, Mbak Nana, Mbak Warah Hati Ngedingan, Mas Kismo Jowetan, dan lain-lain.
1: Iya, komplit berarti ini ya.
2: Lagunya ada toh Mas?
1: Ada, siap.
2: Mas ini mau tugas, buahnya hati-hati ya Mas Dwi.
1: Oke, makasih Mas Roni. Waalaikumsalam. Oke, salam sehat juga nih buat Mas Roni ya. Baik, kita lanjut dan nih saya kembali ke Raisa sama Adit ya. Mungkin juga mau ada yang disampaikan atau kita terima dulu untuk penelpon yang sudah masuk kayaknya nih. Selamat sore Ibu Ana Barindo. Halo. Oh, selamat sore Bu Yasmin, gimana kabar?
3: Kabarnya sehat baik. Selamat sore buat itu Raisa.
1: Selamat sore Mbak Raisa sama Mas Adit. Salam nih dari Bunda Yasmin.
0: Selamat sore Bunda Yasmin.
1: Mas siapa tadi yang satunya?
4: Mas Radit.
1: Nah, Mas Radit, kasih salam buat Bunda Yasmin juga, salam baliknya.
3: Selamat sore ya. Selamat belajar di situ ya. Salam.
1: Terus?
3: Salam. Nanti minta lagunya ya.
1: Lagunya apa?
3: Oh, tak kira nek Raisa.
1: Hah?
3: Aku kira yang jawab Raisa.
1: Oh, Raisa.
3: Lagunya nanti.
1: Lagunya albumnya Raisa ada, tapi di sini juga ada Raisa komplit berarti. Apa Raisa suruh nyanyi sendiri, Bunda? Iya. Yeah.
3: Enggak bisa. Lagunya nanti dari Astrid ya, Mas ya.
1: Astrid.
3: Yang
1: apa?
3: Tentang rasa.
1: Tentang rasa. Jadi rasa asin, rasa gurih, rasa manis, ya. Rasa asam. Komplit berarti.
3: Iya, gaduh-gaduh.
1: Oh, gitu. Justru yang gaduh-gaduh segar kalau pas cuaca kayak gini.
3: Terus apa ya? Raisa suaranya bagus ya.
1: Oh iya, Raisa suaranya bagus. Cantik karena cewek, Bunda.
3: Salam kenal dari Eyang Yasman.
1: Ini salam kenal dari Eyang Yasman ya.
3: Ini sudah sepuh tadi.
1: Iya.
3: Salamnya nurut Mas Roni dulu ya, Mas.
1: Yeah.
3: Selamat bertugas untuk semuanya. Apa ya, sampai jam 5 nanti.
1: Iya. Yeah. Yang kemarin yang dua, aduh aku juga lupa ya.
3: Anita sama Stephen apa?
1: Oh iya.
3: Yaudah gitu saja, terima kasih.
1: Iya.
3: Yuk kereng
1: ya, makasih ini buat Bunda Yasmin ya. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang mau dibacain, mungkin ada tip atau gimana, silakan ini dari Adit.
4: Tip kegagalan untuk remaja.
1: Kenapa bisa gagal? Nah,
4: menghadap.
1: Tentunya banyak hal karena gagal kenapa?
4: Mitra Buana, pernahkah gagal dalam ujian, kalah dalam perlombaan, tidak diterima di sekolah atau organisasi yang diinginkan, atau mungkin gagal mencapai target yang sudah direncanakan? Jangan buru-buru menganggap semuanya berakhir. Pertama, terima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Sedih, kecewa, atau merasa malu setelah gagal itu wajar. Berikan waktu untuk diri sendiri, tetapi jangan terlalu lama terjebak dalam rasa kecewa. Kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Salah satu kegagalan tidak menentukan nilai dirimu. Gagal dalam satu hal bukan berarti kamu adalah orang yang gagal. Ketiga, evaluasi apa yang bisa diperbaiki. Coba tanya pada diri sendiri, apa yang kurang dari usaha saya, atau apa yang bisa saya lakukan dengan cara berbeda. Dari sinilah kegagalan bisa menjadi pengalaman yang berharga, serta jangan takut mencoba lagi.
1: Oke.
4: Mungkin percobaan pertama belum berhasil. Tetapi bukan berarti percobaan berikutnya akan sama. Belajar dari kesalahan, perbaiki strategi, lalu coba kembali, dan yang terakhir, hargai setiap proses yang sudah kamu lalui.
1: Oke. Udah nih. Sama sih. Oh ya. Nah, itu tadi yang seperti disampaikan, kegagalan. Nah, kalau bisa dikatakan kegagalan bukan berarti membuat kita jadi putus asa gitu ya. Nah,
4: iya, Pak.
1: Langkahnya apa tadi seperti yang disampaikan? Nah, yang jelas kita harus berusaha. Ya. Walaupun saat ini gagal, kita enggak boleh terus membuat kita jadi patah semangat ataupun juga menjadi kita kurang yakin. Tapi yang jelas kegagalan, dengan kegagalan kita malah justru mengetahui kesalahan ataupun juga apa yang harus kita lakukan untuk langkah berikutnya ya. Dan bukan hanya kesempatan satu kali seperti yang tadi disampaikan, ada kesempatan kedua. Nah, seperti yang tadi di request sama Mas Roni lagunya nanti ya, karena masih ada kesempatan kedua dan ketiga dan seterusnya. Tapi yang jelas gagal hari ini bukan berarti kita terhenti, kita harus selalu berusaha ya. Baik, Mitra Buana, kita langsung hadirkan dulu ya. Ini ada tembang yang tadi request buat Mas Roni sama Bunda Yasman, kita hadirkan, dan yang mana ada kesempatan kedua dan juga tentang rasa yang segera kita hadirkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Peter Buana, kita lanjut masih di Buana Barindo, masih bersama Sadi dan juga ada adik-adik yang PKL di sini ya, yang menemani suasana sore kita. Oke. Dan setelah tadi dua tembang kita hadirkan, dan berikutnya nih ada Raisa. Nah, selamat sore Raisa yang masih setia menemani ya, di kesempatan kali ini. Mungkin juga ada yang mau disampaikan tentang apa ini, Raisa?
1: Mau ngasih tips buah dan sayur untuk menurunkan tekanan dan darah tinggi alias hipertensi. Mitra Buana, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor resiko penyakit jantung paling umum yang dapat dicegah. Laman Healthline mencatat lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi yang didefinisikan sebagai nilai tekanan darah sistolik SBP angka atas 130 mm air raksa atau lebih tekanan darah diastolik DBP angka bawah lebih dari 80 mm air raksa atau keduanya. Perubahan gaya hidup melalui pola makan sehat dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Makanan tertentu, terutama yang tinggi potasium dan magnesium, dapat membantu menurunkan tekanan darah. Berikut makanan terbaik dari sayur hingga buah-buahan untuk tekanan darah tinggi yang dilansir dari Healthline, yaitu sayur berdaun hijau. Bayam dan kale adalah dua contoh sayur dan sayuran berdaun hijau yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sayuran hijau ini merupakan sumber nutrisi seperti potasium dan magnesium yang dapat mendukung tingkat tekanan darah optimal. Bayam adalah sayuran berdaun hijau yang kaya akan senyawa nabati, dikenal sebagai nitrat, yang dapat menurunkan tekanan darah. Ia juga mengandung antioksida, potasium, kalsium, dan magnesium yang dapat mendukung kesehatan jantung. Selain itu, buah kiwi. Buah kiwi memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi serta mengandung berbagai nutrisi lain berperan dalam pengaturan tekanan darah, termasuk serat, kalium, dan magnesium. Buah kiwi juga mengandung beragam polifenol, nabati, senyawa antioksidan. Oleh karena itu, para peneliti meyakini bahwa buah ini dapat membantu menurunkan faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi. Sumber dari www.mumsmoney.id.
0: Oke, itu tadi yang disampaikan Raisa tentang kita usahakan selalu mengkonsumsi apa tadi ya, buah, kemudian apa lagi ya Raisa tadi ya, sayuran ya,
1: sayur hijau.
0: Nah,
1: ya,
0: ini sangat penting ya untuk kesehatan kita tentunya ya. Baik, ini untuk yang berikutnya. Oh, ada yang mau gabung ya, saya terima dulu ini. Selamat sore Bu Ana Barindo.
2: Sore Bu Ana Barindo.
0: Ya, selamat sore Bunda Natali. Silakan.
2: Ada yang menemani ya?
0: Iya, ini ada
3: Aditya.
0: Aditya kok.
1: Dan Raisya.
0: Nah, ada Aditya.
2: Salam kenal buat Mas Aditya dan
0: salam kenal.
1: Salam dari... kenal Bunda Natali.
3: Salam kenal.
2: Belajar sama yang junior. Aku request lagunya Bila Cinta Masih Ada ya.
0: Gimana?
2: Bila Cinta Masih Ada.
0: Oh iya, yeah. Dari albumnya siapa ini?
2: Kok feedback ya?
0: Gimana?
2: Kok feedback?
0: Bila Cinta Masih Ada.
2: Ya.
0: Oke.
2: Selamat buat dan Mbak Raisa dan Mas Adi, metode-metode tetap semangat. Halo Mas,
0: pemalu, ini orangnya pemalu ya.
2: Iya, masih malu. Mas LTA ya Mas. Salamnya buat tadi ada Bunda Yasma, Bunda Gini, Mas Dias, Bunda Surati. Halo Pak Diem semuanya.
0: Cuma gitu.
2: Malah iren-irenan gak ada yang respon. Ada Mas Roni juga mencuri. Ada siapa lagi ya? Bunda Rus kok jarang
0: Belum, mungkin nanti kayaknya kalau biasanya.
2: Gitu. Buat Mbak BL, Mbak Putri, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Ini tadi lagunya Bila Cinta Kasih Ada atau Bila Cinta Masih Ada?
2: Masih ada.
0: Duh, ini yang muncul Bila Cinta Kasih Ada ya, benar?
2: Kemarin
0: ada request
2: sama
0: Ayu. Oh gitu. Oh, berarti YouTube nih. Waduh, ya saya buka dulu ya nanti ya.
2: Udah diputer kemarin juga.
0: Oh gitu.
2: Lagunya itu ya, Mas. Sama Mbak Reza, Mas.
3: Ya.
2: Terlalu diberkati Tuhan dalam
3: segala hal. Ya, makasih.
2: Iya, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke.
2: Makasih waktunya.
0: Makasih juga.
2: Mohon maaf bila ada salah satu yang kurang berkenan.
0: Yuk greng. Yuk greng ya. Makasih ya. Ini lagunya Jika Cinta Masih Ada. Makanya diklik gak mau muncul. Ternyata Jika Cinta Masih Ada, ini lagunya yang judulnya. Oke, untuk lagunya segera tersaji. Dan mungkin adik-adik ini ada riset juga, Mas Adit ya. Nah, mungkin mau kasih salam, pamit dulu, silakan.
1: Terima kasih buat Mitra Buana yang sudah dengerin siaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan saya. Saya Raisya pamit undur diri. Makasih.
0: Oke. Okay.
3: Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Adit pamit undur diri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya. Mitra Buana ya. Tadi ini dari adik-adik yang PKL, kebetulan PKL di studio ya. Kalau kemarin juga ada. Nah, ini yang hadir di sore hari ini menemani selama 60 menit nih, ada Adik Raisa sama Adik Adit ya, yang tadi udah kasih salam buat semuanya. Baik, kita lanjut masih di Buana Barindo, dan kali ini langsung kita hadirkan untuk lagu yang di request dari Bunda Natalia ya. Jika Cinta Masih Ada, segera kita hadirkan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di gelaran Buana Barindo, masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani suasana Anda ya. Dan untuk yang berikutnya kembali kita buka kali ini. Halo, selamat sore Buana Barindo. Selamat sore Dek Raisa dan Dek Adit. Mat bergabung. Dan tadi udah pamitan ya. Ini dari Mbak Ani, request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Salam buat semuanya aja. Mat sore mendengarin sambil apa aja. Makasih yuk kering ya. Makasih juga ya buat Mbak Ani yang udah bergabung juga di sini. Kemudian yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, tumben ontros nih. Ya, karena memang gantian nih. Request lagunya Audi, Menangis Semalam ya. Nah, temenin Mas pokoknya, selamat sore, semangat terus. Oke, makasih buat Mas Aat ya. Oke, selamat sore buat Mas Aat nih. Yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, masih semangat ya. Ini dari Bumiko di Kadimi Rosam Birjo, request lagunya Malik, Kita Bikin Romantis buat Mas. Terima kasih yuk greng ya, makasih juga ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi, Kawasan Streaming hadir, request lagunya Separuh Hati Dalam Doa. Salam buat Bunda Natali, Mas Diat, Pak Jasmino, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi semoga gak lekas capek, dan terima kasih yuk greng ya. Makasih juga nih buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini. Oke, kita langsung hadirkan untuk kali ini. Di antaranya tembang yang bakal terus saji ya, ada Tulus ya, kemudian juga nanti ada Menangis Semalam yang kita hadirkan.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
3: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
3: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
3: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
3: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, kita masih bersama di Buana Barindo dan oke, masih banyak kembang yang bakal dihadirkan ya. Dan seperti yang berikut yang udah kita siapin nanti, satu ini kan nanti buat Mbak WR yang tadi selagunya. Kemudian yang berikutnya silakan, ada siapa ini yang mau bergabung di sini? Selamat sore Buana Barindo.
1: Halo,
0: selamat sore Bunda Kini.
1: Selamat sore Mas.
0: Iya. Ya?
1: Rindu jauh.
0: Rindunya berarti jauh banget ya.
1: Oh, jauh banget
0: rindu. Oh, gitu.
1: Di seberang sana.
0: Oh, di seberang lautan. Nah.
1: Bapak saja ada.
0: Oh, gitu. Oh, iya iya.
1: Di seberang sana. Ada, Mas.
0: Ada.
1: Ya, itu dari YouTube loh.
0: Oh, iya. Iya, Amin. Yuk, greng. Makasih ya buat Bunda Kini untuk lagunya nanti Rindu yang Jauh gitu ya. Tembang berikutnya nanti buat Mbak WR, ada separuh hati dalam doa. Kita langsung hadirkan dulu ya tembangnya.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Assalamualaikum, Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
2: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
3: Syaratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, ada Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, request lagunya ada Cangkut Terus Hijrah ke London. Salam buat semuanya yang ikut udah pada on air juga. Buat Mas, terima kasih buat aktivitas. Oke, makasih juga ya buat Mas Andri Setiawan untuk lagunya Cangkut Terus Hijrah ke London. Sekaligus menutup jumpa kita di Buana Barindo sore hari ini. Makasih atensi dan kebersamaannya. Sekaligus Sadi juga pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk. Greng.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Sragen pada Rabu 9 September 2026. Pembahasan dilaksanakan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 Raperda Kabupaten Sragen tentang Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, Raperda tentang riset dan inovasi daerah, serta Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Dalam penjelasan Bupati Sragen yang dibacakan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, disampaikan latar belakang dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, 4 Raperda Kabupaten Sragen tersebut akan dibahas di tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis 10 September 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat dipimpin Wakil Ketua 2 Muslim SAG didampingi Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 28 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Latar belakang dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3: Gebiar hadiah untuk nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda kembali digelar tahun ini. Satu unit Toyota Avanza menjadi hadiah utama dalam gebiar undian gratis berhadiah 2026 yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sragen, Selasa 8 September 2026. Selain mobil, puluhan hadiah menarik juga disiapkan bagi nasabah. Di antaranya, 15 sepeda motor Honda Beat, 10 mesin cuci 1 tabung, 15 lemari es 1 pintu, 10 televisi 32 inch, 15 sepeda gunung, dan 15 oven Cosmos. Proses pengundian dilakukan menggunakan mesin putar dan disaksikan langsung sejumlah pihak terkait, mulai dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, serta Notaris Winarsih Andi Setiawan SHMKN. PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SEMM mengatakan, gebiar undian tabungan dan

0: deposito ini bukan sekedar pembagian hadiah. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang diberikan kepada PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kepercayaan nasabah menjadi modal penting bagi keberlangsungan bank. Dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan dan deposito dikelola secara hati-hati, kemudian disalurkan kembali melalui kredit produktif maupun konsumtif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Gebyar undian gratis berhadiah 2026 mengusung tema Kemajuan Berkelanjutan, Sejahtera Bersama Masyarakat. Melalui kegiatan ini, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat sekaligus memperkuat peran perbankan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dari kepercayaan nasabah untuk kemajuan bersama, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, bank milik masyarakat, hadir melayani dan turut membangun perekonomian Sragen serta Jawa Tengah.
1: Gebyar undian tabungan dan deposito berjangka ini bukan sekedar kegiatan pemberian hadiah. Acara ini merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kami kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada PT BPR BKK Karangmalang. Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi keberlangsungan sebuah bank. Dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan dan deposito kami kelola secara hati-hati dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif maupun konsumtif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito tahun 2026 ini mengambil tema Kemajuan Berkelanjutan, Sejahtera Bersama Masyarakat. Ini sesuai dengan tagline dari Pemprov Jawa Tengah dan juga Pemkab Kabupaten Sragen. Kemajuan yang telah diperoleh oleh PT BPR BKK Karangmalang ini kami harap bisa berlanjut dan memberikan manfaat sehingga kita bisa sejahtera bersama-sama dengan masyarakat. Secara khusus kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah. Mari terus tumbuh dan maju bersama dengan PT BPR BKK Karangmalang, bank milik masyarakat yang hadir untuk melayani dan membangun perekonomian Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai gebyar undian menjadi bentuk perhatian bank kepada nasabah sekaligus memberikan kegembiraan kepada masyarakat. Bupati menyebut kondisi PT BPR BKK Karangmalang Perseroda saat ini sangat sehat dan memiliki kinerja yang baik. Karena itu, prestasi tersebut harus terus dipertahankan agar bank semakin produktif dan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Inti dari acara ini terutama adalah sebagai bentuk perhatian BKK Karangmalang kepada nasabahnya, yaitu memberi kegembiraan kagem panjenengan sedoyo berupa undian gratis berhadiah untuk tamades maupun deposito, dan tentu kegembiraan dalam bentuk hadiah ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau kondisi perbankannya tidak sehat. Alhamdulillah kondisi perbankan dari keuangan BKK Karangmalang ini sangat sehat, sangat bagus, bahkan bagian dari yang bagus untuk BKK-BKK se-Jawa Tengah. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran komisaris, komite, dan jajaran direksi BKK Karangmalang atas kerja kerasnya mempertahankan prestasi dan menjadikan perbankan ini sehat, produktif, dan menjadi mitra dari masyarakat Sragen. Tentu ini harus terus dipertahankan sehingga sebagai bagian yang mendukung pembangunan Kabupaten Sragen terus bisa dijalankan.
0: Hadiah utama berupa 1 unit mobil. Dalam gebyar undian gratis berhadiah tamades dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen tahun 2026 dimenangkan oleh nomor undian 233-03-661 atas nama Sriadi dari kantor cabang Sragen Kota.
3: Ketersediaan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak masih menjadi PR di Kabupaten Sragen hingga saat ini. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes menjelaskan, untuk menciptakan ruang publik yang ramah anak, dibutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Ruang yang dinyatakan ramah anak pada prinsipnya harus memenuhi standar keamanan dan tersertifikasi. Namun hingga saat ini, jumlah tempat atau ruang publik di Sragen yang telah tersertifikasi sebagai ruang ramah anak masih belum banyak. Kondisi tersebut menjadi penting mengingat ruang publik harus memberikan rasa aman bagi anak ketika mereka bermain dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya di sisi estetika, aspek keselamatan atau safety juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan ruang publik.
4: Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain, kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
5: Ini kalau ada ruang terbuka hijau di sekitar area kota saja, Pak, ada Taman Gredo Anggo, kemudian alun-alun, ada Taman Sukawati yang agak-agak di sebelah sisi barat begitu ya, Pak ya. Ini bagaimana? Apakah ini belum ramah anak atau seperti apa ya, Pak?
4: Pada prinsipnya tempat atau ruang ramah anak itu harus tersertifikasi. Jadi kita memang belum banyak tempat-tempat yang tersertifikasi, terutama aman buat anak-anak untuk mengeksploring, ya. Terutama mungkin dari sisi safety-nya, ya. Kadang-kadang kita juga membangun itu hanya mikir estetis, tapi tidak melihat kebutuhan anak. Bahkan dalam rancang bangun, membuat DED dan lain sebagainya, anak-anak tidak dilibatkan. Sehingga mungkin kita hanya memandangnya dari sisi estetis kota, tata kota yang bagus. Tetapi apakah itu safe buat anak? Ya, karena kalau kita lihat di Gredo Anggo, itu banyak penjual-penjual di pinggir-pinggir jalan. Kemudian apakah itu safe buat anak, makanan dan minumannya yang dijual. Kemudian juga di situ ada lalu-lalang lalu lintas yang lumayan.
5: Ya. Itu masuk jalan
4: utama. Umum, besar. Apakah itu aman buat anak-anak kita? Nah ini perlu di assessment dan itu ada sertifikasinya. Dan di kita memang belum banyak.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mendorong perbaikan infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui betonisasi Jalan Kueni Pantirejo, Desa Pantirejo, Kecamatan Sukodono yang ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Selasa 8 September 2026. Proyek betonisasi Jalan Kueni Pantirejo tersebut menelan anggaran sekitar Rp2,9 miliar dari APBD tahun 2026. Jalan sepanjang 1,4 km tersebut dibangun dengan lebar 4,5 meter dan ketebalan beton mencapai 20 cm. Konstruksi menggunakan beton bertulang Wiremesh yang diharapkan membuat jalan lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Bupati Sragen mengatakan, Jalan Kueni Pantirejo menjadi salah satu jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan. Karena itu, perbaikan jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi warga. Menurutnya, pengerjaan jalan saat ini terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Dengan selesainya pembangunan, masyarakat diharapkan dapat menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah juga berharap perbaikan infrastruktur tersebut mampu mengurangi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sukodono. Jalan Kueni Pantirejo sebelumnya hanya merupakan jalan kecil yang digunakan sebagai jalur alternatif. Namun, seiring meningkatnya arus kendaraan, ruas jalan ini berkembang menjadi jalur utama, sekaligus menjadi salah satu pemecah arus lalu lintas di Kecamatan Sukodono. Pembangunan dilakukan secara penuh menggunakan beton bertulang Wiremesh dengan bahu jalan sekitar setengah meter di kedua sisi. Fasilitas tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan, terutama ketika kendaraan harus bersimpangan. Pemkab Sragen menargetkan pembangunan Jalan Kueni Pantirejo rampung akhir September. Harapannya bukan hanya jalan yang semakin kuat, tetapi juga mobilitas masyarakat yang semakin lancar, keselamatan yang semakin terjaga, dan roda perekonomian yang terus bergerak.
2: Saya hari ini sedang meninjau proyek betonisasi jalan jalur Kueni Pantirejo Sukodono. Ini dibiayai dengan anggaran 2,9 miliar. Alhamdulillah sudah
6: dikerjakan. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan jalan ini akan sudah selesai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapan kita dengan adanya jalur ini, perekonomian tumbuh semakin bagus, masyarakat keselamatannya lebih terjaga, dan tidak ada keluhan-keluhan lagi terkait dengan jalan. Ini adalah jalur utama dari banyak arus lalu lintas di Kabupaten Sragen. Sukses selalu.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Ya, halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Rabu ya, 9 September 2026. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam. Dan silakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui handphone di 890799 maupun juga di SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Baik, kali ini untuk Mitra Buana tadi sudah dibuka satu koleksi, ada Cakrawala Hati yang sudah menemani indra dengar Anda, dan di belakang kita akan terima dulu 890799. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya.
1: Iya kan, kata-kata kok enggak pernah ada yang dengan the land itu loh.
0: Oh iya, the land of Java man ya.
1: Iya. Bahasanya ya baiknya ya dengan dimulai dengan the land.
0: The land of Java man ya, Pak ya.
1: Java man kan gitu, Pak.
0: Iya.
1: Ya, ya, alhamdulillah Anda yang siaran itu loh, Pak.
0: Iya.
1: Ya, naik dari stasiun Tugu, turun di stasiun Sentolo.
0: Iya, Bapak.
1: Dari Tugu, Patukan, Rebulu, lalu Sentolo kan gitu
0: urutan
1: itu. Naik dari stasiun Tugu, turun di stasiun Sentolo, minta lagu
0: apa?
1: Ela Elo.
0: Ela Elo, boleh.
1: Ya, salam untuk itu, Mbak. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayo, Pak Sarbini, Bu Siti, Bu Gundimbongo, Pak Yadimbongo, Pak Temimbo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Diyar Sindaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmaram, Mas Abrian, Mbak Ros, Di Kleko, Mas Eko, Mas Es, juga Mbak Widaningsih, Mbak Ani Suwarno, juga Mbak Widaningsih, Mbak Warti, Mbak WR, Mama Ani Aswa, Mbak Yon Plastik, juga Mas Andri Setiawan, Mbak Tidur, Mas Yanda Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Yadiyati, dan lain-lain.
0: Oke, Bapak.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu Kusplus yang dipandu oleh Mbak Indah Jani dengan teriring utapa.
0: Bagaimana?
1: Itu Mbak, itu kendaraan, apa itu? Anu masalah gunung saja, Mbak. Gunung yang menjadi kendaraan di air, yaitu Gunung Tangkuban Perahu.
0: Perahu di atas air, ya.
1: Iya. Lalu di situ Bondo gunung yang banyak mempunyai uang, yaitu Gunung Ringgit.
0: Ringgit kan uang ya. Iya, Bapak.
1: Itu bahwa apa soalnya terakhir bahagia nanti bahagia sudah banyak yang tahu. Namanya terakhir BA hati senang akhirnya jauh dari penyakit.
0: Betul sekali.
1: Kira-kira hanya sedikit, biasanya kira-kira Mbak itu. Kira-kira hanya sedikit yang datang di pertemuan di Balon. Kira-kira hanya sedikit, pura-pura sakit, biar digorengkan telur.
0: Walah, iya. Pengen telur aja sampai pura-pura sakit ya, Pak ya.
1: Ya, masih lagi apa itu, masih lagi, itu Pak, itu, anu, itu Pak,
0: apa?
1: Anu, ikan butuh berenang dekat batu, pura-pura batuk. Ternyata ada maksud tertentu.
0: Iya.
1: Kalau batu sungguhan enggak dicurigai kalau batu sungguhan karena dia pura-pura batu itu kan.
0: Iya. Kalau dicurigai tertentu, ya.
1: Gitu, ya, demikian Mbak Indah, selamat bersuka.
0: Terima kasih.
1: Di sini ada jual tabungan Mbak Indah Jani, selamat melaksanakan tugas.
0: Iya, terima kasih Bapak.
1: Ya, terima kasih. Yuk,
0: yuk gereng. Terima kasih kembali untuk Pak Pono Setiocipto yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya pengen dengerin Ella Elo boleh deh, nanti ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian di belakangnya Pak Pono, silahkan nih buat Mitra Buana yang ingin bergabung. Di sini ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masara nih. Dari Bapak Emita minta lagunya Bilakah Kau Pulang. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali ya. Yuk greng. Salamnya gandul Eyang Pono aja ya Mbak Indah. Ini sudah komplit sekali ya. Terima kasih ya buat Bapak Emita. Nanti lagunya Bilakah Kau Pulang boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masara nih yang sudah bergabung. Dan nanti untuk kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya nih pukul 17 lebihnya 38 menit ya. Jadi sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, nah kali ini kita akan hadirkan kembali ya buat Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Baik nih buat Pak Pono, nah yang tadi sudah bergabung dan pengen dengerin koleksi dari Kus Plus ya, Ella Elo. Nah langsung saja kali ini kita hadirkan dan nanti dirangkai Bilakah Kau Pulang untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Baik langsung saja kali ini Ella Elo kami hadirkan untuk Pak Pono. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini kita akan break dulu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Jadi pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri. Nanti setelah kumandang azan maghrib, kita akan hadir kembali untuk menemani Anda di Buana Asri FM di program acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Sesaat lagi kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Balik lagi Mitra Buana dan pendengar ya, sudah ada Cah Ayu dan juga Rindu Kamu, dan juga di sini Indah Jani dan segenap kru Buana AS juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Baik, di sini untuk Mitra Buana dan pendengar tadi, untuk Bapak Emita lagunya sudah kita hadirkan untuk Anda ya, dan juga untuk Pak Pono, dan untuk Mitra Buana dan pendengar yang kali ini juga masih menyatu, masih kita terima untuk ada di Bayphone maupun juga yang ada di WhatsApp Buana Asri. Baik, kali ini di 890799 kita akan terima dulu. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam PPL Buana Asri, Mbak Ayu, Indah Anjani.
0: Selamat malam juga untuk Bapak Sarbini.
1: Nah,
0: ya tahu dong.
1: Dong. Lagunya Cang Ayu.
0: Apa?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem sore-sore kayak sayur asem.
1: Poli Indonesia, kalian Kamboja.
0: Oh ya, Pak Sarbini.
1: Ya, salamnya dari foto kemen sepon miyak ye.
0: Oh, siap deh.
1: Konsen ngata-ngata sepon minggo-minggo ye.
0: Minggo e dua kali seperti biasa.
1: Oh,
0: ngata. Iya.
1: Siap putih
0: yang
1: betul kenal ye.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Mata-mata sepon Mbak Ayu Anjani.
0: Sama-sama Pak Sarbini.
1: Kan Ayu
0: dewe. Waduh, yuh, Ayu dewe ya.
1: Ngoblong-ngoblong
0: dewe. Malah dikudang.
1: Mata-mata tuh.
0: Iya, sama-sama. Yuk, gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini lah yang malah ngutang. Ayu dewe. Moplong-moplong dewe ngono ya. Terima kasih buat Pak Sarbini yang ada di Sambirejo Pupuh ya untuk lagunya nanti Sayur Asem. Oke, nanti ditunggu aja deh, nanti Indah aja nih hadirkan lagunya untuk Anda ya Pak Sarbini ya. Nah, silakan buat yang masih bergabung di sini masih bersama dengan Indah Anjani, dan untuk Pak Sarbini langsung saja nih lagunya Sayur Asem Indah Anjani hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Kangen lagu-lagu Disney. 94.7 Winners FM.

0: Baik, sudah ada bujangan ya, sudah menemani Mitra Buana dan pendengar, dan di sini ya nantinya akan kita hadirkan berikutnya. Dan tadi sudah ada aku dan dirimu serta sayur asem. Ya, habis ini nanti bujangan ini sudah kita siapkan, tinggal di double klik aja, nanti kita putarkan untuk Anda ya. Dan juga untuk Pak Sarbini, sayur asamnya sudah kita hadirkan ya. Semoga sudah didengarkan ya Pak Sarbini ya. Kemudian di Bayphone kita akan kembali terima, ada siapakah di sana? Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam Mbak Ayu Indah, Mbak Ayu Indah, Mbak
0: Iya.
1: Iya
0: aja nih. Ya sama-sama.
1: Sampun dahar sawi napa dereng?
0: Belum, dahar nasi di malam harinya nanti aja kalau di rumah.
1: Betah luwe to, Mbak?
0: Lah lagi diet tok ya. Jadi ya betah luwe.
1: Masak.
0: Iya, masak gitu ya.
1: Buat tadi siang. Aku empat kali.
0: Waduh, sudah empat kali.
1: Amare sehat ya, Mbak Indah. Matur suwun lagune.
0: Iya, sama-sama. Mungkin
1: nek konser ngapas-ngapas.
0: Oke, deh. Jane
1: kok pengen jalan mriku lan wedhi mboten nenten.
0: Nah, nanti lain kesempatan ya Pak Sarbini ya.
1: Iya, sibuk.
0: Nah, iya lagi sibuk ini.
1: Oke.
0: Sama-sama. Yuk, gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini. Kemudian selamat malam Mbak Indah, malam juga. Gemoy hadir absen nih ya. Terima kasih buat Mbak Ani cantik Gemoy yang sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Mbak Ani cantik. Dan untuk lagunya Ande Kau Datang Lagi ya, tolong diputerin. Salamnya spesial buat Mbak Indah, tugas tetap semangat, tetap sehat. Nanti kalau pulang hati-hati ya, aku tunggu lagunya. Makasih, yuk gerak kembali kasih buat Mbak Ani cantik Gemoy. Nanti Andai Kau Datang Lagi boleh deh, nanti kita hadirkan ya lagunya untuk Anda. Terus di belakangnya lagi, Selamat petang Mbak Indah Anjani. Hai, hai juga. Apa kabar biarpun dari apa kabar biarpun dari belakang Sriwedari ya, ini selalu dengerin suaramu yang agak gimana gitu ya, lembut deh. Salam sehat, semangat, terima kasih. Dan lagunya ikut aja deh. Iya, ikut Indah aja lagunya ya yang ada di belakang Sriwedari ya. Oke deh, selamat malam, sehat selalu buat yang ada di belakang Sriwedari ya. Untuk lagunya ngikut, oke, nanti diputarkan lagunya untuk Anda ya. Baik, apa di sini bujangan kita hadirkan kembali untuk Anda yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: has come.
1: Ya, balik lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan tadi buat Mbak Ani, Cantik Gemoy, lagunya sudah kita hadirkan ya untuk Anda. Juga buat yang ada di belakang Sriwedari juga sudah kita hadirkan lagunya. Katanya ngikut indah ya, dan sudah dihadirkan dua lagu ya. Semoga sudah terhibur aja. Terus di belakangnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak Indah Anjani. Ini dari Gemolong, The Land of Java Man. Ya, bagus. Untuk lagunya Manis dan Sayang ya. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen aja dimanapun berada. Buat Mbak Indah, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Yuk, gereng. Terima kasih buat Pak Ion Plastik yang ada di Pasar Gemolong ya, yang sudah bergabung untuk lagunya nanti Manis dan Sayang. Boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terus di belakangnya lagi, di sini dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Halo Kak Indah, halo juga. Malam-malam juga. Seneng deh bisa ketemu siarannya Kak Indah. Untuk lagunya Pak Tani aja. Salamnya ikut Nunut yang sudah pada on air aja. Juga buat Kak Indah menjalani aktivitas. Semoga makin cantik, glowing, anggun, pesona sepanjang masa. Juga sama wa berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya. Buat Mas Andri Setiawan, nanti lagunya Pak Tani. Ya, ini juga lagu favoritnya Mas Andri nih ya. Makasih buat Mas Andri, juga Pak Ion yang sudah bergabung. Nanti lagunya satu persatu akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Nah, tadi juga ada Bapak Emita yang tanduk alit ini. Yang nambah dikit ya. Lagunya Bila Masih Ada di sini keroncong asli ya atau apa nih? Asal jadi, oh keroncong asal jadi, tolong diputerin buat Mbak Indah. Terima kasih, kembali kasih buat Bapak Emita yang sudah bergabung kembali. Baik, di sini untuk mitra Buana dan pendengar masih terbuka untuk kebersamaan kita. Dan nanti untuk Komandan Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 47 menit ya. Oke, kali ini langsung saja tadi buat yang sudah bergabung Pak Ion Plastik yang ada di Gemolong untuk lagunya Manis dan Sayang. Oke. Langsung saja kali ini Indah Anjani hadirkan untuk Anda Manis dan Sayang. Ya, pasti di sini saya masih menemani Mitra Buana sampai pukul 7 malam. Dan selamat malam, selamat beristirahat ya buat Mitra Buana sembari mendengarkan lagu-lagu Kus Plus yang kami hadirkan untuk Anda. Buat Pak Ion Plastik, langsung saja Manis dan Sayang kami hadirkan untuk Anda.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sudah ada Pak Tani ya. Ini buat Mas Andri Setiawan yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah. The Land of Java, main bagus. Ini absen aja Mbak Indah untuk lagunya Olala ya. Salamnya ngikut aja. Makasih buat Mbak Indah. Kembali kasih untuk Pak RT Mimbo yang sudah bergabung ya Pak RT ya. Sehat selalu ya Pak RT. Salam buat keluarga. Dan di sini, wah lagi flu ya Kak Indah. Moga lekas sembuh ya Kak. Wah dua orang penyiar idolaku yang lagi flu, ada Kak Indah Anjani dan Kak Tiwi Anjani. Wah, dua orang penyiar sama-sama Anjani nama belakangnya. Satu penyiar Buana Asri FM Sragen dan satu lagi apa nih? Oh, FM Lora. Iya, ini baru agak flu, agak batuk nih Mas ya. Terima kasih buat Mas Andri Setiawan, makasih doanya ya. Ini sudah agak mendingan ini. Terima kasih ya. Dan untuk Mitra Buana dan pendengar, di sini nanti sembari kita menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 47 menit. Jadi juga saatnya ini pamit undur ya dari gelaran Kalakus Plus. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Mitra Buana dapat mendengarkan Warta Berita Malam yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti setelah Warta Berita, Indah Anjani akan hadir kembali menemani Anda di Info Malam. Jadi untuk Mitra Buana, pastikan selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz. Indah pamit, selamat malam. Dan tadi buat Pak RT Mimbo, Olala kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam, terima kasih. Selamat beristirahat dan salam yogram.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa.

0: peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
0: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
2: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
0: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
7: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
8: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
6: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
9: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
10: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
5: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
12: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok ternyata. Seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
11: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
13: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
11: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
14: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya. Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
15: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
14: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
15: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
17: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
15: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
18: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
19: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
18: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
19: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
20: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
19: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke mama. Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu bersama dengan Dinda Anjani yang kembali hadir untuk menemani Anda di gelaran Info Malam. Dan kali ini sampai nanti pukul 8 malam, saya akan menemani mitra Buana dengan sedikit berbagi info atau tips untuk Anda di malam hari ini. Baik, tadi sudah dibuka satu koleksi dari Rizky Febian, cukup tahu. Ini sudah menemani mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini untuk Anda yang masih menyimak, mendengarkan Buana Asri FM, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani istirahat malam Anda ya. Lagi bersantai di teras rumah, sembari menikmati suasana malam bersama keluarga, ditemani dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, di info malam kali ini sudah kita hadirkan tips untuk Anda. Dan tips kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengenai cara sederhana agar malam lebih tenang dan tidur nyenyak sepanjang malam. Ya mitra Buana, cara sederhana agar malam lebih tenang dan tidur nyenyak sepanjang malam. Ya mitra Buana, sulit tidur menjadi masalah yang cukup mengganggu, terutama ketika tubuh sebenarnya sudah merasa lelah, tetapi pikiran masih sulit tenang. Kondisi seperti stres, suasana kamar, cahaya, kebisingan, hingga kebiasaan sehari-hari itu dapat mempengaruhi kualitas istirahat Anda. Dikutip dari tribunstyle.com dari restless.co.uk, meski tidak semua cara cocok untuk setiap orang, beberapa kebiasaan sederhana berikut yang bisa dicoba untuk membantu menciptakan waktu tidur yang lebih nyaman. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memiliki tidur yang berkualitas agar tidur nyenyak di sepanjang malam. Pertama, Anda harus dapat membuat rutinitas tidur yang teratur. Ini langkah sederhana yang pertama yang bisa Anda coba untuk membantu menciptakan waktu tidur yang lebih nyaman. Pertama adalah Anda buat rutinitas tidur yang teratur. Jadi mitra Buana, usahakan memiliki jadwal tidur dan bangun yang relatif konsisten setiap harinya. Rutinitas sebelum tidur juga dapat membantu tubuh bersiap untuk beristirahat ya, misalnya membaca atau melakukan aktivitas santai. Kedua, kurangi penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan televisi, karena ini dapat membuat seseorang terus terjaga, terutama jika digunakan terlalu lama sebelum tidur. Jadi cobalah mitra Buana bisa mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur agar tubuh memiliki waktu untuk lebih tenang. Jadi mitra Buana, selain tadi kita harus membuat rutinitas tidur yang teratur, yang kedua kita juga harus mengurangi penggunaan perangkat elektronik. Berikutnya yang ketiga, kita tetap aktif pada siang hari. Nah, melakukan aktivitas fisik secara teratur ini juga dapat menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung kualitas tidur malam Anda. Tidak harus selalu melakukan olahraga berat ya, tetapi aktivitas ringan seperti berjalan kaki ini ternyata juga bisa dilakukan sesuai kemampuan Anda. Namun yang perlu dihindari, memaksakan diri berolahraga hanya demi merasa lebih lelah. Nah, itu harus dihindari. Jadi kebutuhan aktivitas fisik setiap orang itu memang berbeda ya. Maka kita bisa melakukan olahraga itu yang ringan-ringan saja. Dengan kita berjalan kaki di pagi hari, itu pun juga merupakan salah satu cara juga, cara sederhana yang bisa membantu Anda untuk lebih tidur nyenyak sepanjang malam. Karena dengan aktivitas kita di pagi hari, dengan berjalan kaki, dengan berolahraga ringan, itu bisa membantu mitra Buana untuk mencukupi istirahat Anda. Jadi cara sederhana
agar malam lebih tenang dan tidur nyenyak sepanjang malam. Cara sederhana yang bisa dilakukan yaitu, pertama buat rutinitas tidur yang teratur, kemudian yang kedua kurangi penggunaan perangkat elektronik, dan yang ketiga tetap aktif pada siang hari. Semoga tips ini dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Semoga bisa bermanfaat dan sumber informasi dari tribunstyle.com ya. Dan sebelum kita berlanjut lagi ke info selanjutnya, masih di info malam, kali ini ada Kris Dayanti, Ayat-Ayat Cinta.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, sudah ada Afgan, jodoh pasti bertemu ya, sudah menemani Anda. Dan kali ini sebelum pamit undur dari gelaran info malam, masih ada satu tips lagi yang akan kita bahas untuk Anda. Nah Mitra Buana, ingin tidur nyenyak? Yuk konsumsi makanan tinggi melatonin. Nah Mitra Buana, bagi sebagian orang, obat tidur diyakini sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi insomnia dengan membuat tubuh menjadi rileks dan mengantuk. Tapi tahu nggak sih, untuk mengatasi gangguan sulit tidur, di sini ada tips yang sehat yang bisa Mitra Buana lakukan, yakni dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi melatonin. Nah, melatonin sendiri merupakan hormon pengatur siklus tidur bangun yang dilakukan di kelenjar pineal, usus, dan sebagian besar tubuh. Adapun hormon ini lebih banyak diproduksi saat hari gelap untuk membantu Anda tidur dan lebih sedikit diproduksi pada siang hari. Yuk pilih cara alami lewat makanan berikut yang berinteraksi dengan hormon pengatur waktu tidur. Nah, contohnya untuk makanan yang mengandung tinggi melatonin itu adalah jagung manis. Nah, tampaknya mengkonsumsi jagung manis baik di siang hari atau saat makan malam itu ternyata dapat membantu untuk tidur lebih cepat. Sebab jagung manis sendiri ini mengandung melatonin dan triptofan alami yang berperan penting dalam membentuk hormon melatonin. Nah, selain jagung manis, ini juga mengandung vitamin C, antioksidan, seng, serat, serta magnesium yang sangat berkhasiat untuk tubuh. Di sisi lain, jagung juga masih juga bebas gluten, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti nasi bagi penderita penyakit celiac. Selain jagung manis, Anda juga bisa minum susu hangat. Nah, susu hangat ini penting ya untuk diketahui, karena di dalam susu hangat itu terdapat kandungan triptofan yang dapat membantu tubuh meningkatkan kadar hormon melatonin dan serotonin secara bersamaan. Maka dari itu, cara ini bisa banget ya buat para pendengar Sia Buana Asri untuk mencoba membantu merilekskan diri dan cepat mengantuk di malam hari. Nah, jadi kita bisa untuk tidur nyenyak dengan mengkonsumsi makanan tinggi melatonin itu seperti jagung manis, ataupun Anda bisa minum susu hangat. Karena dua cara sederhana ini bisa membantu Mitra Buana untuk mengatasi gangguan sulit tidur. Jadi Anda bisa melakukan tips yang sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi melatonin ya, seperti jagung manis dan juga susu hangat. Jadi cara ini bisa banget Mitra Buana coba untuk membantu tubuh lebih rileks dan cepat mengantuk di malam hari. Karena jagung manis pun ini juga bisa pengganti nasi ya, pengganti nasi bagi penderita penyakit celiac. Itulah Mitra Buana, tips yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat dua tips yang kita bagi untuk Anda di info malam. Dan sampai di sini juga, saya Indah Anjani menemani Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Irfan yang akan menemani di program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yoga.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?

0: dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Sahabat Radio Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa menemani Anda lagi. Membaca itu simple, tapi efeknya luar biasa. Bisa buka pikiran dan wawasan baru. Masih di momen Hari Literasi Internasional, yuk kita biasakan lagi baca informasi yang akurat dan bermanfaat. Saya Mita sudah menyiapkan rangkuman berita terkini dari tim redaksi dan reporter. Langsung saja kita buka apa saja highlight kali ini. Dampak erupsi Krakatau, puluhan flight di Bandara Ahmad Yani batal dan delay. Warga diminta jauhi judi online agar bansos tak dihentikan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan dan penundaan puluhan penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sejak hari Minggu kemarin. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Ahmad Yani Sulistyo Yulianto mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu saja terdapat 36 penerbangan yang batal. Terbagi seimbang antara keberangkatan dan kedatangan yang mengganggu perjalanan 1.318 penumpang. Hingga Senin 7 September ada 29 penerbangan yang terdampak, didominasi rute bolak-balik Semarang-Jakarta, sehingga akumulasi penumpang terdampak mencapai 3.520 orang. Meski terjadi penumpukan penumpang akibat perubahan jadwal penerbangan massal tersebut, pengelola memastikan kondisi operasional di dalam terminal tetap tertib, aman, dan terkendali. Sementara itu, gangguan penerbangan ini bersifat lokal pada rute terdampak. Sedangkan rute internasional seperti menuju Malaysia dan Singapura, serta penerbangan ke bandara terdekat seperti Solo tetap beroperasi secara normal. Bagi penumpang yang terdampak, maskapai penerbangan memberikan dua solusi, yakni reschedule dan refund. Penumpang yang memilih jadwal ulang diberikan batas waktu hingga satu minggu untuk mengatur kembali penerbangannya, sementara proses pengembalian dana tiket atau refund langsung dilayani di tempat sesuai kebijakan masing-masing maskapai. Aturan tegas kini diterapkan pemerintah terkait penyaluran bansos di Kabupaten Purbalingga keterlibatan satu anggota keluarga dalam aktivitas judol atau judi online dapat berimbas pada pencabutan hak bansos bagi seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Satu anggota keluarga yang terdeteksi bermain judi online judol saat ini bisa berdampak pada bantuan sosial bansos seluruh anggota dalam satu kartu keluarga atau KK. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Danang Prasetyawan mengatakan aturan terbaru tersebut membuat penerima bansos harus memastikan tidak ada anggota keluarga yang terlibat judol. Dikatakan Danang, aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hanya NIK pelaku judi online yang dicoret. Kini, jika ada satu anggota keluarga terindikasi judi online, bansos seluruh anggota dalam satu KK terancam dicabut. Danang mengimbau masyarakat untuk saling mengedukasi anggota keluarga agar menjauhi judi online sebab keterlibatan satu anggota keluarga dapat berimbas terhadap bansos yang diterima anggota keluarga lainnya. Meski

0: Bansos dicoret diterangkan Danang, penerima masih memiliki kesempatan untuk memulihkan status bantuan melalui dua jalur yang dapat ditempuh, yakni mengajukan sanggahan apabila memang terbukti tidak terlibat atau menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk judol. Bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut kemudian dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima bansos dan pihak desa. Setelah diterima di tingkat kabupaten, data selanjutnya dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
1: Kalau sebelumnya itu hanya KPM saja. Kalau NIC-nya digunakan sendiri ataupun orang lain, bansosnya akan exclude ya, keluar dari. Kalau yang sekarang terbaru itu ya, itu keluarga. Kalau orang tuanya penerima bansos, NIC-nya kok yang judi online akan terdeteksi juga. Penyandingan datanya menggunakan NIK memang. Edukasi ke masyarakat dan keluarga ya. Jadi memang ketika kasus yang kebanyakan itu kan yang kita jumpai laporan itu kan anaknya atau suaminya. Ya itu peran dari keluarga sih yang edukasi pentingnya nggak boleh kemudian judi online. Jangan sampai ada yang pinjam memanfaatkan data, pinjam untuk digunakan mendaftarin. Ada beberapa kali laporan. Ternyata kan tidak terlibat tuh gunakan orang lain.
0: Danang menambahkan upaya pemutakhiran data ini, proses pemulihan status bansos tidak berlangsung cepat, yakni dapat memakan waktu mulai dari 1 triwulan hingga 1 tahun tergantung kuota bantuan yang tersedia. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Kontur perbukitan warga desa Gringging Sari dilatih BPBD Batang dan BPBD Jawa Tengah lewat simulasi bencana agar warga mampu merespons dan melakukan evakuasi mandiri secara cepat. Berikut laporannya bersama rekan Heri Kis.
4: Suara sirine ambulans dan gemuruh terdengar menggelegar di seantero balai desa Gringging Sari. Seluruh warga bersama tim BPBD Batang dan BPBD Jawa Tengah menyelamatkan para korban terdampak longsor. Namun nyatanya, peristiwa itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan sebuah simulasi penanganan bencana longsor yang diperankan secara ekspresif dan penuh penjiwaan agar memiliki kesiapsiagaan apabila terjadi peristiwa kebencanaan. Dipilihnya desa Gringging Sari sebagai tempat simulasi karena melihat kontur tanah yang cenderung perbukitan, sehingga rawan terjadi longsor. Kepala Pelaksana BPBD Batang Wawan Nurdiansyah menegaskan, sejumlah warga terpilih sebelumnya mendapat pelatihan dari tim gabungan selama beberapa hari.
5: Jadi kita hari ini melatih teman-teman bis tanah yang ada di Desa Gringging Sari ini, bagaimana sih mereka berperan seperti apa pada saat di wilayah Gringging Sari ini ada kejadian longsor. Ini hanya simulasi, mudah-mudahan kita tetap berdoa tidak ada kejadian real. Ini kita simulasikan di tingkat desa, sehingga desa ini benar-benar bisa mandiri menangani suatu kejadian yang ada di wilayahnya.
4: Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah, Wahyudi Fajar menerangkan, simulasi ini merupakan tindak lanjut langkah mitigasi sejak terjadinya ancaman gempa bumi dan hujan ekstrim beberapa waktu lalu.
6: Masyarakat khususnya dari para tokoh masyarakat, khususnya lagi dari tim Destana Desa Gringging Sari, dari mulai forum PRB, kemudian tim tanggap bencana, Pak Lurah, baik itu juga Pak Camat, itu antusias sekali. Dan mereka kelihatannya memahami peran tugasnya masing-masing. Jadi ini harapannya nanti ya semoga saja tidak terjadi bencana. Tapi kalau ada bencana di sini atau di wilayah Batang, paling tidak itu masyarakat bisa menangani sendiri 1x24 jam.
4: Kepala Desa Gringging Sari, Khairuddin mengakui, melihat kontur tanah yang serba perbukitan yang rawan longsor, pelatihan menjadikan langkah yang paling tepat bagi warga agar lebih siap manakala terjadi bencana.
7: Semoga ini hanya latihan saja dan kita tidak mengharapkan bencana itu, tapi manakala terjadi bencana, berarti kita sudah persiapan, sudah ada pelatihan, jadi warga masyarakat itu bisa mengantisipasi apa-apa saja yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi.
4: Sementara salah satu warga Dukuh Ujung Sari, Maimun Zarkoni, yang turut berperan dalam simulasi tersebut, mengaku mendapat pengalaman baru dan pertama kalinya dengan digelarnya simulasi penanganan kebencanaan.
8: Sebenarnya ini pertama kali ada di desa ini, ya mungkin pertama jadi pengalaman, yang kedua tadi agak tegang ya, pengalaman kalau ada bencana penanganannya kayak gini ini ya, udah tahu.
4: Menyikapi kesuksesan simulasi tersebut, pihak BPBD Jawa Tengah berharap kegiatan serupa dapat digelar di seluruh desa lainnya dengan Desa Gringging Sari sebagai percontohannya.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Di tengah krisis air bersih yang melanda, memaksa sebagian warga Kabupaten Pati bergantung pada pasokan air tangki. Untuk itu, Pemkab Pati siap mendistribusikan hingga 48 tangki per hari. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengatakan langkah ini untuk memperbesar jangkauan bantuan yang sebelumnya terbatas hanya 6-8 tangki per hari. Bantuan air tak hanya menyasar kebutuhan harian warga, pasokan air dari Waduk Kedung Ombo juga dijadwalkan mulai dialirkan ke Sungai Silugonggo pada tanggal 15 September untuk menyelamatkan lahan persawahan petani yang terancam kekeringan. Guna mengakhiri masalah ini secara permanen, Pemkab Pati mulai mengalihkan fokus bantuan ke pencarian sumber air bersih di sekitar pemukiman terdampak. Strategi jangka panjang ini melibatkan penggunaan teknologi geolistrik untuk mendeteksi potensi air bawah tanah, sekaligus menguji kualitasnya agar warga mendapatkan air yang layak konsumsi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini diharapkan mampu memberikan solusi air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Pati.
2: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
3: Jembatan Bendronggeni di Desa Celep Kedawung Sragen kini dalam tahap rekonstruksi total. Jembatan penghubung Kedawung Masaran senilai 3,8 miliar ini diperlebar hingga 6,5 meter dan ditargetkan siap digunakan masyarakat pada akhir November 2026. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
9: Jembatan Bendronggeni di Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen kini direkonstruksi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi dilakukan karena kondisi jembatan lama yang hanya memiliki lebar sekitar 3 meter dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung aktivitas warga. Selain mempersempit arus lalu lintas, keberadaan pilar di tengah sungai juga berpotensi menahan sampah saat debit air meningkat sehingga dapat mengganggu kelancaran aliran sungai. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA belum lama ini meninjau langsung progres rekonstruksi jembatan Bendronggeni. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menjelaskan jembatan baru dibangun dengan panjang 30 meter dan lebar 6,5 meter dengan lebar efektif jalan mencapai 5,5 meter. Pembangunan jembatan menggunakan anggaran sekitar 3,8 miliar rupiah. Berbeda dengan jembatan sebelumnya, konstruksi baru dibuat tanpa pilar di tengah sungai sehingga diharapkan lebih kuat sekaligus tidak menghambat aliran air. Bupati Sragen menargetkan pembangunan jembatan Bendronggeni dapat rampung pada akhir November 2026. Dikatakan, jembatan tersebut merupakan jalur utama masyarakat yang perlu diperlebar dan diperkuat agar lebih tangguh serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama proses pembangunan berlangsung, mobilitas warga untuk sementara mengalami gangguan hingga pekerjaan jembatan selesai.
10: Saya selaku camat, Pak Lurah, dan dari PU meninjau pembangunan jembatan Bendronggeni di Celep Dawung. Ini adalah jalur utama yang nanti dibangun panjangnya 30 meter, semula sempit. Terus ada kolom-kolom di tengah sungai, sehingga kalau ada banjir, banyak sampah yang bisa membahayakan jembatan itu. Jembatan itu kita perlebar dan dibuat lebih kuat, lebih tangguh, sehingga kenyamanan masyarakat untuk berlalu lintas lebih bisa dirasakan. Mohon maaf kepada masyarakat Desa Celep dan sekitarnya yang sering melalui jembatan Bendronggeni ini. Sementara mobilitasnya terganggu sampai dengan akhir Oktober atau November, mohon kesabarannya bisa memanfaatkan jalur-jalur yang lain. Semoga bermanfaat, barokah selalu. Anggaran untuk pembangunan ini 3,8 miliar, cukup besar untuk penganggaran di Kabupaten Sragen membangun jembatan. Ini jembatan jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Masaran. Melalui desa Celep
11: dan Jirapan.
9: Sementara itu, salah satu warga sekitar, Triyono, mengatakan keberadaan jembatan Bendorong Geni sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah dan para pekerja. Kondisi jembatan lama yang sempit membuat rekonstruksi dinilai menjadi kebutuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Warga berharap setelah pembangunan selesai, akses dari Kedawung menuju Masaran maupun sebaliknya dapat semakin lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
11: Awale sak dereng niki memang sae, cuma nggih kirang lebar. Niku keng anak-anak sekolah, rali sekolah, terutama sebelah jembatan niku arus komunikasi sementara ini kan terhambat. Jeneng sawah napa jeneng aktivitas sekolah misale utawa karyawan-karyawan dese penting sangat nih, sekalipun saat niki nembe tahap pembangunan. Ya alhamdulillah harapannya mudah-mudahan nanti setelah selesai pembangunan jembatan ini, mudah-mudahan nanti perjalanan antara Kedawung Masaran niku mungkin saged berjalan lancar.
9: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
3: Untuk meredam keresahan masyarakat akibat maraknya balap liar di Kudus, pengamat mengimbau polisi memperketat penjagaan lokasi rawan. Sementara KONI Kudus mewacanakan gelaran balap resmi sebagai tempat penyaluran hobi. Roy Kusumo dari Radio Suara Kudus mengabarkan untuk Jateng Dalam Berita.
12: Aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Kudus sudah cukup meresahkan. Beberapa kali penindakan yang dilakukan oleh polisi bahkan dengan penahanan ratusan motor juga sudah dilakukan. Menanggapi fenomena ini, pengamat sosial yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Muhammad Wijanarko, mengatakan dari kacamata dirinya melihat bahwa usia remaja masih banyak energi. Selain itu, mereka juga ingin ada pengakuan dari teman-temannya dan juga lingkungan sekitarnya. Solusinya, kata Wijanarko, harus ada ketegasan dari pihak kepolisian. Bahkan tempat-tempat yang sering menjadi ajang balap liar harus dilakukan penjagaan saat-saat tertentu.
13: Nah, anak-anak yang balap liar itu dibuatin arena atau di Bali Jagong. Remaja itu kan punya keluarga tuh. Nah, perlu dilis keluarganya siapa, terus dia sekolah di mana. Nah, minta tolong dong keluarganya untuk supaya ngawasi, terus termasuk sekolahnya gitu. Kecuali kalau keluarganya sama sekolahnya udah pasangan ya, maksudnya oh anak itu memang remaja tapi nggak sekolah. Ada pihak ya dinas sosial yang perlu nanganin itu kan, perlu dilibatin lah.
12: Sementara itu Ketua KONI Kudus Sulistiono menanggapi terkait maraknya balap liar karena masih minimnya sirkuit di Kudus. Memang diakui Kudus belum ada sirkuit untuk balap motor. Dikatakan ada rencana untuk membuat lomba balap motor dengan sirkuit di jalan protokol. Balap liar di Kudus memang meresahkan, namun bila mereka diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, maka bukan tidak mungkin akan lahir pembalap-pembalap motor handal.
3: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
2: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
15: Nelayan of Java Men.
16: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
17: Jeh, Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
18: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Garing Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
19: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Garing Sragen. Sekali mengenal toko Mas Garing Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan tentunya dari Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 9 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia yang dirilis pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di edisi siar malam hari ini tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, sudah Irfan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799, ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950947. Mitra Buana, di awal jumpa kehadiran dari Yana Julio sudah menyapa kita, dan lagu ini diciptakan oleh Dadang S. Manaf yang dirilis pada tahun 1991, termasuk dalam album Kehadiran, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini sudah ada penelpon masuk. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Kontak malam Kangen 90-an.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Dengan Bunda Kinika ini. Waduh, alhamdulillah ya. Lagunya 90-an tentunya Bunda. Oh tidak. Hari Rabu 90-an Bunda. Apa dari Tagor Pangaribuan kah? Jangan sampai tiga kali. Apa? Rindu? Rindu?
1: Rindu.
0: Rindu dari siapakah itu?
1: Enggak rindu, Mas.
0: Apa judulnya?
1: Rindiani.
0: Rindiani? Ya. Dari siapakah itu?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Oh, dari Slam. Waduh, ini lagu ini dirilis pada tahun 2015, Bunda. Enggak termasuk ini. Ini lagunya Slam yang dirilis pada tahun 2015. Jangan sampai tiga kali mungkin. Jangan sampai tiga kali. Gak apa-apa. Boleh. Oh gitu ya. Halo. Oke.
1: Terima kasih ya Mas Irfan.
0: Iya Bunda.
1: Selalu diingatkan.
0: Gak apa-apa Bunda. Iya Bunda. Oke. Amin.
1: Bunda Jun masuk.
0: Bunda Natali. Siapa lagi? Oke. Oke, Bunda. Insya Allah tidak. Iya, Bunda gini. Yuk, greng. Terima kasih untuk budak ini ya. Kali ini lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Tagor Pangaribuan. Boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk nih dari Mama Fajar antara hitam dan putih. Terima kasih untuk Mama Fajar ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga ini. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irfan terlalu manis dari Sleng di play ya. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Mas Irfan. Sehat selalu dan sukses untuk Mas Irfan dan semuanya. Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Ferry ya. Sudah menyapa Irfan. Sehat selalu juga untuk Mas Ferry dan keluarga. Lagu Terlalu Manis dari Sleng akan Irfan Permadi hadirkan. Tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Terima kasih sekali lagi. Dan di belakangnya kali ini tadi sepertinya ada penelpon masuk. Kira-kira dengan siapakah Diko? 890799 Mas Irfan Permadi nantikan ya. Atau mungkin di line SMS dan WhatsApp juga Mas Irfan Permadi nantikan. Tentunya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini sepertinya kita jeda sebentar Mitra Buana. Dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi kali ini sudah ada penelpon masuk nih yang sudah mulai memanggil-manggil. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
2: Halo, selamat malam Mas Irfan Permadi.
0: Halo, dengan siapakah?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Depannya P, belakangnya I, Pak Sarbini.
2: Kok tahu ya?
0: Kok tahu lah, suaranya hafal sekali loh.
2: Sambil lihat poli.
0: Oh gitu, aku kira lihat bola, biasanya lihat bola ini.
2: Iya, nanti.
0: Oke,
2: heeh. Ya, lagunya ikut yang diputar Mas Irfan Permadi aja.
0: Boleh.
2: Salamnya juga buat semuanya. Kecuali.
0: Oh gitu, oke.
2: Jangan lalu ya, antuk ya.
0: Oh tidak.
2: Terima kasih. Yuk greng.
0: Yuk greng. Wah, terima kasih untuk Pak Desarbini nih, sudah menyapa Irfan nih. Biasanya ini sambil melihat bola, tapi kali ini beda versi. Sambil melihat pertandingan bola voli ini. Wah, alhamdulillah beliau sehat, beliau menyapa Irfan. Doa dari Irfan untuk Pak Sarbini sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Lagunya Ikut Aja boleh, nanti akan Irfan Permadi lagunya Ikut Aja, oke. Okay. Pokoknya manut karo manut ini ya. Kali ini jangan sampai tiga kali ya. Waduh, kalau jangan sampai tiga kali berarti harus berapa ini? Harus dua, satu, atau empat, atau lima ini. Jangan sampai tiga kali dari Tagor Pangaribuan untuk muda kini. Dan nanti dilanjutkan dengan Antara Hitam dan Putih dari Helen Separingga tentunya untuk Mama Fajar. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry Terlalu Manis dari Seleng, dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Minta lagu Mas Krisha Kala Cinta Menggoda buat Mas Irfan, makasih Ugreng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Andi Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Mas Irfan Gemoy hadir mau absen nih. Mau diputerin lagu Hati Yang Luka. Lagunya aku nikmati sambil ngitung usuk. Waduh. Salamnya buat semuanya aja ya Mas ya. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Spesial buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap sehat. Amin. Jangan ngantuk dulu ya, pokoknya tak temenin dari sini. Makasih Ugreng. Baik, terima kasih. Kali ini sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy. Sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya malah Mas Irfan request lagu Begitu Indah dari Pance. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Surati, Bunda Miko, buat Mas Irfan. Semoga tetap semangat, sehat selalu, dan makasih Ugra. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Liz. Lagunya nanti Begitu Indah dari Pance boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Bunda Liz dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik, di belakangnya ada Mama Fajar. Oh, ternyata yang dimaksud hitam putih fotomu ya. Oke, boleh dinantikan ya untuk Mama Fajar ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin nih dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi ya. Masih Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Dan kali ini pukul 20:54, Irfan Permadi masih menyapa tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Dan kita jeda sebentar Mitra Buana. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa tentunya dengan Mas Ferry Terlalu Manis dari Sleng. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman

0: pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Ivan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Ivan Permadi berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, Hati Yang Luka dari Betaria Sonata, dilanjutkan dengan Begitu Indah dari Pance tentunya untuk Bunda Lis, dan yang ketiga Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih tentunya untuk Mama Fajar. Dan kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini sudah ada mamanya Cynthia menyapa Irfan dengan Cinta dari Paramita Rusadi. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sebuah lagu Cinta dari Paramita Rusadi boleh dinantikan. Tentunya sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, saat ini pukul 21.10 dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp, dan tentunya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Mitra Buana, Hati Yang Luka dari Betaria Sonata dilanjutkan dengan Begitu Indah dari Panca akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Fajar, hitam putih fotomu dari Ratih Purwasi, dilanjutkan dengan cinta dari para Mita Rusadi. Kali ini tadi di request sama mamanya Cynthia di Sragen. Di belakangnya kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Lastri di Sragen Kulon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Lastri, bagaimana kabarnya? Mas Irfan, kali ini sambil rebahan aku dihadirkan asmara dari Novia Kolopaking. Untuk Mas Irfan, terima kasih lagunya aku tunggu, Yogra. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi di mana ini ya? Selamat malam Mas Irfan, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Bunda bagaimana kabarnya ini? Bunda Ngatmi Mas, nanti lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Salamnya buat semua monitor Buana Asri tanpa terkecuali. Tak lupa buat Mas Irfan. Selamat bertugas, terima kasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Lagu Jangan Tangan Yang Bicara dari Ratih Purwasih nanti akan Irfan Permadi hadirkan. Sehat selalu tentunya untuk Bunda Ngatmi dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini hitam putih fotomu dari Ratih Purwasih untuk mamanya Fajar. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Asmara Novia Kolopaking yang kali ini di request tentunya oleh Mbak Lastri di Sragen Kulon, dan nanti dilanjutkan dengan Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati Purwasih tentunya untuk Bunda Ngatmi, dan yang ketiga kali ini sudah ada Pak Rohman. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih. Mau request Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Salamnya buat semua tanpa terkecuali. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mas, dari Pak Rohman. Terima kasih untuk Pak Rohman yang ada di Kepoh Wonotolo Gondang ya, sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, langsung saja. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Lastri Asmara dari Novia Kolopaking. Selamat mendengarkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran Kontak Malam Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 9 September 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, kerongan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 9 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri, terima kasih, selamat malam. Selamat berjumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Sragen pada Rabu 9 September 2026. Pembahasan dilaksanakan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 Raperda Kabupaten Sragen tentang Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, Raperda tentang riset dan inovasi daerah, serta Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Dalam penjelasan Bupati Sragen yang dibacakan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, disampaikan latar belakang dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah di

0: dipimpin Wakil Ketua 2 Muslim SAG, didampingi Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 28 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Latar belakang, dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2: Gebiar hadiah untuk nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda kembali digelar tahun ini. Satu unit Toyota Avanza menjadi hadiah utama dalam gebiar undian gratis berhadiah 2026 yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sragen, Selasa 8 September 2026. Selain mobil, puluhan hadiah menarik juga disiapkan bagi nasabah. Di antaranya, 15 sepeda motor Honda Beat, 10 mesin cuci 1 tabung, 15 lemari es 1 pintu, 10 televisi 32 inch, 15 sepeda gunung, dan 15 oven Cosmos. Proses pengundian dilakukan menggunakan mesin putar dan disaksikan langsung sejumlah pihak terkait, mulai dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, serta Notaris Winarsih Andi Setiawan SHMKN. PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SEMM mengatakan, gebiar undian tabungan dan deposito ini bukan sekedar pembagian hadiah. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan, sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang diberikan kepada PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kepercayaan nasabah menjadi modal penting bagi keberlangsungan bank. Dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan dan deposito dikelola secara hati-hati, kemudian disalurkan kembali melalui kredit produktif maupun konsumtif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Gebiar undian gratis berhadiah 2026 mengusung tema Kemajuan Berkelanjutan, Sejahtera Bersama Masyarakat. Melalui kegiatan ini, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat sekaligus memperkuat peran perbankan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dari kepercayaan nasabah untuk kemajuan bersama, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, bank milik masyarakat, hadir melayani dan turut membangun perekonomian Sragen serta Jawa Tengah.
3: Gebiar undian tabungan dan deposito berjangka ini bukan sekedar kegiatan pemberian hadiah. Acara ini merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kami kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada PT BPR BKK Karangmalang. Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi keberlangsungan sebuah bank. Dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan dan deposito kami kelola secara hati-hati dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif maupun konsumtif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Gebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito tahun 2026 ini mengambil tema Kemajuan Berkelanjutan Sejahtera Bersama Masyarakat. Ini sesuai dengan tagline dari Pemprov Jawa Tengah dan juga Pemkab Kabupaten Sragen. Kemajuan yang telah diperoleh oleh PT BPR BKK Karangmalang ini kami harap bisa berlanjut dan memberikan manfaat sehingga kita bisa sejahtera bersama-sama dengan masyarakat. Secara khusus kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah

0: Mari terus tumbuh dan maju bersama dengan PT BPR BKK Karangmalang, bank milik masyarakat yang hadir untuk melayani dan membangun perekonomian Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai gebyar undian menjadi bentuk perhatian bank kepada nasabah sekaligus memberikan kegembiraan kepada masyarakat. Bupati menyebut kondisi PT BPR BKK Karangmalang Perseroda saat ini sangat sehat dan memiliki kinerja yang baik. Karena itu, prestasi tersebut harus terus dipertahankan agar bank semakin produktif dan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Inti dari acara ini terutama adalah sebagai bentuk perhatian BKK Karangmalang kepada nasabahnya, yaitu memberi kegembiraan kagem panjenengan sedoyo berupa undian gratis berhadiah untuk tamades maupun deposito, dan tentu kegembiraan dalam bentuk hadiah ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau kondisi perbankannya tidak sehat. Alhamdulillah, kondisi perbankan dari keuangan BKK Karangmalang ini sangat sehat, sangat bagus, bahkan bagian dari yang bagus untuk BKK-BKK se-Jawa Tengah. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran komisaris, komite, dan jajaran direksi BKK Karangmalang atas kerja kerasnya mempertahankan prestasi dan menjadikan perbankan ini sehat, produktif, dan menjadi mitra dari masyarakat Sragen. Tentu ini harus terus dipertahankan sehingga sebagai bagian yang mendukung pembangunan Kabupaten Sragen terus bisa dijalankan.
1: Hadiah utama berupa 1 unit mobil dalam gebyar undian gratis berhadiah tamades dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen tahun 2026 dimenangkan oleh nomor undian 233-03-661 atas nama Sriadi dari kantor cabang Sragen Kota.
3: Ketersediaan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak masih menjadi PR di Kabupaten Sragen hingga saat ini. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes menjelaskan, untuk menciptakan ruang publik yang ramah anak, dibutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Ruang yang dinyatakan ramah anak pada prinsipnya harus memenuhi standar keamanan dan tersertifikasi. Namun hingga saat ini, jumlah tempat atau ruang publik di Sragen yang telah tersertifikasi sebagai ruang ramah anak masih belum banyak. Kondisi tersebut menjadi penting, mengingat ruang publik harus memberikan rasa aman bagi anak ketika mereka bermain dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya di sisi estetika, aspek keselamatan atau safety juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan ruang publik.
4: Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain, kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
5: Ini kalau ada ruang terbuka hijau di sekitar area kota saja Pak, ada Taman Gredo Anggo, kemudian alun-alun, ada Taman Sukawati yang agak-agak di sebelah sisi barat begitu ya Pak ya. Ini bagaimana? Apakah ini belum ramah anak atau seperti apa ya Pak?
4: Pada prinsipnya tempat atau ruang ramah anak itu harus tersertifikasi. Jadi kita memang belum banyak tempat-tempat yang tersertifikasi, terutama aman buat anak-anak untuk mengeksploring ya. Terutama mungkin dari sisi safety-nya ya. Kadang-kadang kita juga membangun itu hanya mikir estetis, tapi tidak melihat kebutuhan anak. Bahkan dalam rancang bangun, membuat DED dan lain sebagainya, anak-anak tidak dilibatkan. Sehingga mungkin kita hanya memandangnya dari sisi estetis kota, tata kota yang bagus. Tetapi apakah itu safe buat anak? Ya, karena kalau kita lihat di Gredo Anggo, itu banyak penjual-penjual di pinggir-pinggir jalan. Kemudian apakah itu safe buat anak, makanan dan minumannya yang dijual. Kemudian juga di situ ada lalu-lalang lalu lintas yang lumayan.
5: Itu termasuk jalan utama.
4: Umum, besar. apakah itu aman buat anak-anak kita. Nah ini perlu di assessment dan itu ada sertifikasinya dan di kita memang belum banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mendorong perbaikan infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui betonisasi Jalan Kueni Pantirejo, Desa Pantirejo, Kecamatan Sukodono yang ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 8 September 2026. Proyek betonisasi Jalan Kueni Pantirejo tersebut menelan anggaran sekitar 2,9 miliar rupiah dari APBD tahun 2026. Jalan sepanjang 1,4 km tersebut dibangun dengan lebar 4,5 meter dan ketebalan beton mencapai 20 cm. Konstruksi menggunakan beton bertulang Wiremesh yang diharapkan membuat jalan lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Bupati Sragen mengatakan, Jalan Kueni Pantirejo menjadi salah satu jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan. Karena itu, perbaikan jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi warga. Menurutnya, pengerjaan jalan saat ini terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Dengan selesainya pembangunan, masyarakat diharapkan dapat menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah juga berharap perbaikan infrastruktur tersebut mampu mengurangi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sukodono. Jalan Kueni Pantirejo sebelumnya hanya merupakan jalan kecil yang digunakan sebagai jalur alternatif. Namun, seiring meningkatnya arus kendaraan, ruas jalan ini berkembang menjadi jalur utama, sekaligus menjadi salah satu pemecah arus lalu lintas di Kecamatan Sukodono. Pembangunan dilakukan secara penuh menggunakan beton bertulang Wiremesh dengan bahu jalan sekitar setengah meter di kedua sisi. Fasilitas tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan, terutama ketika kendaraan harus bersimpangan. Pemkab Sragen menargetkan pembangunan Jalan Kueni Pantirejo rampung akhir September. Harapannya bukan hanya jalan yang semakin kuat, tetapi juga mobilitas masyarakat yang semakin lancar, keselamatan yang semakin terjaga, dan roda perekonomian yang terus bergerak.
2: Saya hari ini sedang meninjau proyek betonisasi jalan jalur Kueni Pantirejo Sukodono. Ini dibiayai dengan anggaran 2,9 miliar. Alhamdulillah sudah dikerjakan, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan jalan ini akan sudah selesai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapan kita dengan adanya jalur ini, perekonomian tumbuh semakin bagus, masyarakat keselamatannya lebih terjaga, dan tidak ada keluhan-keluhan lagi terkait dengan jalan. Ini adalah jalur utama dari banyak arus lalu lintas di Kabupaten Sragen. Sukses selalu.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Seragen, Tengah Seragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanaasri.seragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten Rebo 9 September tahun 2016. Dalam menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken. Sampunika sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 kali 0 8 kali 7 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalem menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar dalan tembus saking Mas Didi Kempot kalian Burina. Sampunika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalem menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sampun Irfan Permadi cawisaken para layar saking Barina di Tama, mangke dipun lajengaken aja dipleroki saking Dara Ayu kalian Bajul Danu. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrincangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari wonten kiaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe nderek ngrekengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 sekawan 7. Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos ati bingung saking Mbak Niken Salindri mangke dipun lajengaken panem promo saking Mbak Waljina. Sampun Irfan Permadi cawisaken kagem panjenengan sedaya. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Para pamirsa, sama dengan taksi pepanggian kalian dalam Midwan Permadi. Semoga ikan badin dan ngerak-ngerakan jih wonton kiaran ronda malam dalam menikah. Sakit mias lumantar teleponipun Bu Anasri 0x7 8 0 7 0 0. Jih para pamirsa, dalam menikah sampun wonton telepon melebet 8 0 0 7 0 0. Midwan Permadi tampi rumin. Halo, Sugeng Dalu Ronda Malam.
2: Halo, Sugeng Dalu Ronda Malam, Mas Kelton Permati.
1: Inji, Sugeng Dalu Bobo Sarbini, Dos Pundi.
2: Iya, kita ngali berbal-balan. Iwan lagu Kembang Purbalingga, Mas.
1: Kembang Purbalingga, sekalipun kakem sinten menikah.
2: Kakem sedaya monitor kang nembe mijangetaken siaran panjenengan.
1: Inje.
2: Nek konco ngatur-ngatur ge, abang ngantuk ge.
1: Inje.
2: Ngatur-ngatur cuman mas.
1: Inje.
2: Yuk ke.
1: Yuk ke.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalem Irwan Permadi tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari. Sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet J saking Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon ngersake sekar sayang sekawan. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun 890-799 Irwan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng dalu ronda malam.
1: Halo, sugeng dalu ronda malam Mas Irwan Permadi.
0: Inje, sugeng dalu.
1: Saya ningali sepak bola ya.
0: Inje.
1: Inwan lagi.
0: Sumangga.
1: Jampin apa jamu?
0: Jampin apa jamu, Inje?
1: Bila kredus di Jawa Dabelam
0: Nji
1: Tua bisa kewedus yang kono ora belam ngapain kemauan Mas Irwan Mugi-mugi bikin dalem boten nanten alang nopo-nopo.
0: Amin.
1: Katepin lagi tanus beda.
0: Amin.
1: Ya,
0: ngatur suwun nggih,
1: Mas.
0: Nggih. Yuk, greng. Jih, matur nuwun kagem Bapak Sarbini, jih. Sakaripun mangke jamu apa jambi saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kemarau pemirsa, Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Lastri, sayang sekawan saking Mbak Nela Karisma sumangga.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pemirsa, dalam menengah iPhone permadi bari pamit wonten kiaran ronda malam sekalipun campur sari campuran dinten menika dinten Rebu 9 September tahun 2016. Wekdal menika iPhone permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun iPhone permadi kaputraken dalam menika saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih, lan nuwun, yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini edisi siar hari Kamis 10 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran

kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahayamu, agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Baik Mitra Buana, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini di Jelajah Bumi Sukowati. Ya, pagi hari ini ya, tentu di edisi hari Selasa, Kamis, dan Jumat, Jelajah Bumi Sukowati menemani Anda Mitra Buana pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat, mengupas seputar potensi wilayah yang ada di Kabupaten Sragen. Nah, pagi hari ini mau ngajak jalan-jalan kemana ya? Nah, pagi ini ya Dewi akan mengajak Mitra Buana untuk mengetahui ya salah satu wilayah ataupun daerah yang ada di Kecamatan Sragen. Nah, ini yaitu Kelurahan Sine ya, Kelurahan Sine Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan sanggul tradisional.

Nah ini mungkin ya bagi para pebisnis salon ataupun mua rias pengantin, mungkin ini ya sini bisa menjadi salah satu tempat untuk membeli ya sanggul. Jadi Mitra Buana, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan sanggul tradisional yang masih bertahan hingga kini. Selain menjadi bagian dari tata rias dan budaya Jawa, pembuatan sanggul berkembang menjadi usaha rumahan yang menopang perekonomian keluarga. Salah satunya Sanggul Sodri, usaha milik Painem yang dirintis sejak tahun 1990. Kini usaha tersebut diteruskan putrinya, Siti Mahmuda. Sejak kecil, Siti sudah terbiasa membantu sang ibu. Awalnya, ia hanya membantu membungkus sanggul, namun karena sering melihat proses pembuatannya, Siti akhirnya mampu membuat sanggul sendiri. Berbekal keterampilan tersebut, Siti mengembangkan produk dengan tetap mempertahankan sanggul tradisional sekaligus membuat berbagai model sanggul modern. Saat ini terdapat sekitar 60 jenis sanggul modern, sebagian berdasarkan permintaan pelanggan dan sebagian merupakan hasil modifikasi sendiri. Tentunya ya Mitra Buana, seiring berjalannya waktu dan juga di era digital, untuk pemasarannya bisa memanfaatkan marketplace, di mana sejak pandemi COVID-19 ya pada waktu pandemi COVID-19 sempat membuat penjualan sanggul sodri menurun. Kondisi tersebut mendorong Siti mencari cara baru untuk memasarkan produknya. Dan sekitar tahun 2021, ia mulai membuka toko di marketplace. Awalnya hanya mendapat 1 hingga 2 pesanan, tetapi jumlahnya terus meningkat hingga kini tercatat sekitar 10.000 pembeli. Nah, Mitra Buana, pemasaran secara online membuat sanggul sodri menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Sejumlah reseller berasal dari Surabaya, Jember, Kediri, Yogyakarta, Jakarta hingga Pekanbaru. Dan pesanan dari reseller bahkan mencapai 500 hingga 1000 sanggul dalam pemesanan. Nah Mitra Buana, meski pemasaran telah berkembang secara digital, pemiliknya atau Siti tetap mempertahankan proses pembuatan sanggul secara manual. Cara tersebut dinilai mampu menjaga bentuk, kerapian, dan karakter sanggul tradisional. Dan bahan yang digunakan antara lain rambut sintetis, benang wool, benang jahit, jarum, dan hairspray. Hanya pembuatan alas sebagai dasar sanggul yang menggunakan mesin jahit. Dalam menjalankan usahanya, Siti dibantu 5 karyawan dan juga sang ibu. Dan ia fokus mengelola toko online, melakukan pengemasan, sekaligus membantu produksi ketika pesanan sedang tinggi. Sehari produksi mencapai sekitar 25 sanggul tradisional dan 100 sanggul modern. Permintaan biasanya meningkat pada bulan Agustus. Dalam kondisi ramai, pesanan online bahkan bisa mencapai 200 pembeli dalam sehari.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi pagi ini ya. Hari Kamis tanggal 10 September 2026. Nah, masih seputar produksi sanggul yang ada di Kecamatan Sragen. Tepatnya di Kelurahan Sini. Memang ini ya, di Kelurahan Sini sejak dulu ya Mitra Buana sudah dikenal dengan produksi sanggulnya. Nah, salah satunya adalah Sanggul Sodri yang masih bertahan sampai saat ini ya Mitra Buana, berdiri sejak tahun 1990. Dengan produksi sanggul jenis sanggul tradisional dan juga modern. Nah, sanggul produksi Sanggul Sodri ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pernikahan, tata rias tradisional Jawa, karnaval, perayaan hari kemerdekaan, hingga Kartini. Sanggul tradisional seperti model Jawa dan tekuk menjadi produk yang paling diminati. Selain itu, cepol polos dengan 5 pilihan ukuran juga banyak dicari. Harga sanggul tradisional berkisar antara Rp25.000 sampai Rp65.000. Sedangkan sanggul modern dibanderol Rp4.000 hingga Rp25.000 tergantung modelnya. Mungkin ini ya perbedaan harga sanggul tradisional dan sanggul modern. Ini dari cara pembuatannya ataupun proses pembuatannya. Sanggul tradisional mungkin lebih rumit ya Mitra Buana, karena juga masih mempertahankan tradisi budaya kejawennya seperti itu ya. Jadi model-model sanggul keraton mungkin masih dipertahankan, dan proses pembuatannya juga berbeda ya dengan pembuatan sanggul modern. Dan bagi Siti, usaha tersebut bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga cara untuk mempertahankan keterampilan yang telah diwariskan sang ibu. Tradisi pembuatan sanggul pun terus berkembang dengan mengikuti kebutuhan dan tren pasar. Bagi Anda yang berminat memesan sanggul Sodri, dapat menghubungi WhatsApp 081328222050. Sekali lagi untuk pemesanan ya di Sanggul Sodri melalui WhatsApp 081328222050. Atau bisa Anda lihat ya di online ya Mitra Buana, di marketplace, yaitu di Shopee dengan akun Sanggul Sragen _ Sodri. Jadi di Kelurahan Sine Kecamatan Sragen ini memang ada beberapa produksi sanggul ya Mitra Buana, dan salah satunya adalah Sanggul Sodri masih bertahan hingga kini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, seputar Sanggul Sodri dari Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda Mitra Buana, salah satu potensi yang ada di Sragen, produksi sanggul, di mana ini sudah merambah menjangkau pelanggan se-Indonesia. Nah Mitra Buana, untuk pemesanannya Anda bisa memesan untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya bisa Anda lihat di website resmi ya. Website resmi Pemkab Sragen di www.sragenkab.go.id. Bisa Anda lihat di sana kontak personnya dan juga marketplace-nya. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat, dan salam yo greng.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang multi-years dan memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir untuk segera bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi tentang kerangka aturan mengenai Pelatnas multi-years tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menilai penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam menghadapi pemilu 2029 seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menyebutkan bahwa proses operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilanjutkan Kamis hari ini dengan perluasan area penyisiran.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan, KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara

0: harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
1: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Direktur PT ION Indonesia, Miyata Masato, mengatakan ION membuka akses pemasaran bagi produk UMKM melalui jaringan retail modern. Berikut laporan Elina Zahra.
3: ION Indonesia memberikan akses pemasaran produk UMKM melalui retail modern. Presiden Direktur PT ION Indonesia Miyata Masato menyebut kemitraan dengan UMKM telah dimulai sejak toko pertama ION di Indonesia dibuka pada 2015.
4: Indonesia におきましては ION と UMKM の
5: dan kami mempercayai bahwa kemitraan dengan UMKM ini berlanjut hingga saat ini. Sehingga hingga saat ini tercatat ada 100 lebih partner UMKM dengan 500 SKU lebih yang telah dipasarkan di dalam bisnis retail.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi ION yang memberikan etalase bagi produk UMKM. Ia mengingatkan produk UMKM harus bagus, berkualitas, dan konsisten dalam menjaga mutu.
6: Tidak semata-mata mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan itu juga karena dari Bapak Ibu. Bukan dari kami, bukan dari ION, tapi karena Bapak Ibu produknya bagus. Kan yang membeli bukan ION atau kami, tetapi konsumen. Konsumen juga melihat produk Bapak Ibu. Kalau produknya bagus, pasti dibeli.
3: Adapun Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang ditujukan bagi UMKM berorientasi ekspor. Program tersebut memfasilitasi pencarian buyer melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI. RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota perlawanan atau ekspeksi terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS yang merugikan negara 38,85 miliar. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 46 garis miring PTTSUS garis datar TPK garis miring 2026 garis miring PNJKT titik PST.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Gin Haskori mengagendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya. Menurut Majelis, keberatan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan cermat, tidak berdasar, karenanya harus ditolak.
7: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Immanuel Tarigan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 46 garis miring PTTSUS garis data TPK garis miring 2026 garis miring PNJKT titik PST atas nama terdakwa tersebut.
8: Sementara itu, terdakwa Immanuel Tarigan memohon kepada majelis untuk mendapatkan data ataupun foto dari PT Perusahaan Pemulihan Aset yang menduga dirinya terlibat melakukan permupakatan dengan PT BAS dalam pembiayaan untuk PLN Batubara.
9: Mengingat saya saat ini kan sudah tidak bekerja di perusahaan

0: PT PPA lagi. Untuk bukti-bukti itu kan semuanya proses yang saya lakukan, segala data-datanya itu kan ada di perusahaan yang mulia. Jadi saya mohon bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkannya supaya data atau paling enggak fotokopinya bisa saya dapatkan dalam suatu proses keseluruhan yang mulia.
1: Perkara pembiayaan PT PPA ke PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang semula bernilai 50 miliar namun membengkak menjadi 67,31 miliar. BPK menilai pemberian fasilitas kredit tersebut tidak dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT BAS sehingga berdampak kepada kerugian negara senilai 38,83 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personel di lapangan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
4: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpras seperti mesin pemadam portable dan selang.
3: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
4: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
5: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami
6: mengimbau masyarakat atau
5: menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
4: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kesulitan air bersih dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Salah satunya Desa Tegal Mulyo. Ratusan kepala keluarga di tempat ini mengalami persoalan air bersih. Adam Sutanto melaporkan.
7: Berbagi air bersih di Desa Galmulyo, Klaten, karena itu kesulitan air bersih.
8: Musim kemarau yang cukup panjang telah berdampak terhadap kekurangan air bersih di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada 4 desa di wilayah itu yang mengalami persoalan air bersih, salah satunya Desa Tegalmulyo. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta ataupun organisasi. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta atau organisasi. Salah satunya dari organisasi Garda Muda Bersinar GMB Klaten dengan pengiriman bantuan air bersih untuk warga Desa Tegal Mulyo. Koordinator Kegiatan Dian Mardastia kepada wartawan mengatakan bantuan air bersih yang diberikan sebanyak 10 tangki atau kurang lebih 70 ribu liter. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat di kawasan itu, khususnya warga Desa Tegal Mulyo yang saat ini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau.
7: Garda Muda Bersinar kolaborasi dengan Madani Kreatif berbagi air bersih di Desa Tegal Mulyo. Air bersih yang kami salurkan sekitar 10 tangki dengan kapasitas 70 ribu liter air.
8: Bantuan air bersih yang diberikan tersebut kemudian disalurkan atau dimasukkan ke bak-bak penampungan air yang ada di masing-masing kampung. Kemudian warga mengambil air bersih di bak penampungan dengan menggunakan jerigen. Kepala Desa Tegal Mulyo, Sutarno, kepada wartawan mengatakan persoalan air bersih sudah dialami warga Lereng Merapi, Desa Tegal Mulyo tersebut kurang lebih dalam 3 bulan terakhir. Bagi warga yang mempunyai uang dapat membeli air, namun bagi yang tidak mampu harus bergantung dari bantuan pemerintah Kabupaten Klaten ataupun BPBD dan juga dari pihak lain.
6: Ya, untuk sementara waktu tentang kebutuhan air di Tegal Mulyo memang begitu signifikan, artinya begitu mendesak kebutuhan air itu. Jadi ya walaupun sudah banyak warga kami yang beli, tapi tetap membutuhkan bantuan dari pihak manapun.
8: Ia juga mengatakan kondisi kekurangan air bersih dialami sebagian besar warga Desa Tegal Mulyo. Diperkirakan jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut kurang lebih 800 kepala keluarga. Salah seorang warga, Juminim, merasa gembira mendapatkan bantuan air bersih tersebut. Setiap harinya minimal 3 jerigen air bersih disiapkan baik untuk memasak, mandi, dan juga mencuci.
9: Nggih, niki cukup bermanfaat bagi desa mriki, nggih muga-muga dados berkah mriki ngoten.
10: Punate Tumbas beli, pernah beli?
9: Dereng.
10: Gimana, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan air?
9: Ya,
10: ada bantuan.
9: Iya, ada bantuan terus ambil dari lepen itu.
8: Jumini juga mengaku kesulitan air bersih yang dialami warga sudah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. RRI Surakarta dan Susanto melaporkan.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan narkotika dengan nilai miliaran rupiah. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Ini acara, sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita...
12: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba. Pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Kemusnahan barang haram tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan diblender di Mapolda Babel pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 jenis narkotika, yakni sabu sebanyak 19,5 kg, ganja 37,15 gram, serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel beserta Polres Jajaran dengan total 133 laporan polisi dengan 159 orang tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Selain sebagai bentuk wujud penegakan hukum, pemusnahan yang turut dihadiri instansi mahasiswa dan pelajar ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi publik. Kapolda menambahkan dari segi jumlah perkara serta kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.
11: Ini acara, sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita menjelaskan dan menyampaikan pengungkapan perkara mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan berkaitan dengan penyampaian tadi, barang bukti yang ada bentuknya ekstasi, kemudian sabu, lalu ganja, semuanya dimusnahkan. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang. Ini yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda maupun Polres-Polres Jajaran.
12: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan total nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
13: Kegiatan pemusnahan hari ini kita lakukan untuk periode tangkapan dari bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 133 laporan polisi dengan 159 pelaku, Polda dan Polres Jajaran.
12: Ronald menegaskan barang bukti dengan dilakukan penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, polisi berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi dari bahaya narkoba. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Berikut laporan Faris Yarpo dari RRI Surabaya.
14: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
15: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dan dari situ kita lihat lagi ini. Kita lakukan langkah-langkah hukum sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pemkot ya.
14: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
16: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya ngaturaken matur nuwun kepada Pak Kajati dan wabil juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami pemerintah Kota Surabaya adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus sebanyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
14: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi, membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.seragen.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 10 September 2026 bersama saya Dewi Rati ya, menemani Anda Mitra Buana di Seragen hari ini. Ya, Seragen hari ini hadir untuk Anda sampai di jam 7 pagi nanti dan ada informasi yang akan Dewi hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Nah, apa saja informasinya? Sebelum Dewi sampaikan informasi pagi ini di Seragen hari ini, mengawali kebersamaan kita di Seragen hari ini, kita buka dengan satu lagu dari Ran, Dekat di Hati.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya Mitra Buana, informasi pagi hari ini di Sragen hari ini, di mana hari ini akan digelar rapat paripurna DPRD masa sidang ke-1 tahun 2026. Ya, pagi hari ini DPRD Sragen menggelar rapat paripurna dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap penyampaian penjelasan Bupati Sragen atas 4 raperda Kabupaten Sragen tentang 1. Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, 2. Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, yang ketiga raperda tentang riset dan inovasi daerah, serta raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna hari ini akan disiarkan langsung melalui Radio Buana Asri Sragen 94,7 MHz dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com langsung dari ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya datang dari pemerintah Kabupaten Sragen yang memberikan informasi Komdigi batasi akses 8 aplikasi untuk anak di bawah 16 tahun. Berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nah, Mitra Buana, lindungi anak di dunia digital. Pemerintah terus mendorong terciptanya ruang digital yang aman bagi anak melalui Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026. Akses anak di bawah 16 tahun terhadap sejumlah platform digital dibatasi sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai resiko di dunia maya. Orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Mari bersama ciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan ramah anak. Informasi selanjutnya untuk Anda, Mitra Buana. Mari bersama tunaikan pajak bumi dan bangunan PBB lebih awal sebelum jatuh tempo 30 September 2026. Pembayaran PBB yang kita tunaikan menjadi bagian dari kontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Sragen. Sedikit dari kita berarti untuk Sragen. Mari membayar PBB lebih awal. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di Sragen hari ini.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Sragen hari ini menemani Anda dan informasi selanjutnya untuk Anda pagi hari ini Mitra Buana. Kabar gembira ya, datang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen di mana dibuka kembali pelatihan vokasi nasional PVN 2026 batch 5. BLK Sragen kembali membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional secara gratis. Saatnya tingkatkan keterampilan, tambah kompetensi dan persiapkan diri untuk peluang kerja yang lebih baik. Pilihan program pelatihan diantaranya menjahit pakaian dengan mesin 260JP, plate welder, kemudian servis sepeda motor sistem injeksi, pembuatan batik tulis, pembuatan roti dan kue, practical office advance, dan teknisi perawatan AC. Fasilitas peserta diantaranya makan siang peserta, bantuan uang saku peserta, pakaian kerja, modul pelatihan, serta sertifikat pelatihan. Untuk persyaratan umum, memiliki akun siap kerja, tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan formal, usia minimal 17 tahun, memiliki KTP, lulusan SMA SMK sederajat, berkomitmen mengikuti seluruh proses pelatihan dari awal hingga akhir. Timeline untuk pendaftaran peserta tanggal 27 Agustus sampai dengan 16 September 2026. Masih ada kesempatan ya untuk Anda Mitra Buana. Masih ada 6 hari lagi ya pendaftarannya sampai 16 September 2026. Pengisian asesmen siap latih batas akhir 16 September 2026, seleksi wawancara tanggal 17 sampai 18 September 2026. Pengumuman seleksi tanggal 23 September 2026, daftar ulang 24 sampai 25 September 2026 dan pelaksanaan pelatihan tanggal 30 September 2026. Daftar sekarang ya. Anda bisa membuka di website /2blksragen.biz.id/pelatihan-pvn-datar-batch5-datar2026 atau bisa scan QR code pada flyer untuk informasi dan pendaftaran. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar gratis, meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan masa depan Anda. BLK Sragen, siap kompeten, siap kerja. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda bisa melihat informasinya di media sosial di Senaker Sragen atau BLK_Sragen Official. Dan informasi dari di Senaker ini Mitra Buana, informasi terakhir di Sragen hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan hari ini ya. Semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Selamat pagi untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, bergabung di pagi hari ini ya sejak jam 5 pagi tadi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Sragen pada Rabu 9 September 2026. Pembahasan dilaksanakan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 Raperda Kabupaten Sragen tentang Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD, Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, Raperda tentang riset dan inovasi daerah, serta Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Dalam penjelasan Bupati Sragen yang dibacakan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, disampaikan latar belakang dasar pertimbangan disusunnya materi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri